0: ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan bakau, maksud kami harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kg. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga

0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
2: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
1: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
3: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
1: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit.

0: dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter, dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
4: Di sawah, skemanya nanti cetak sawah.
3: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
5: Proses penyakitan.
3: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai ke E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, itu bisa kita.
5: Proses penyiapan lahannya udah sampai sejauh mana, Pak?
3: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
4: Berarti mulainya di tahun depan?
3: Ya, doakan. Mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih. Karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
8: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
9: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak, tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
6: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50. Agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti. Dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Utama Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Sultra pagi ini, pendengar. Kembali kita update informasi terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Kendari yang melakukan inspeksi mendadak terhadap 3 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Kendari. Sidak dilakukan di SPBU Bonggoea di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian di SPBU Puatu Jalan Prof. M. Yamin, lalu kelurahan di SPBU Rabam Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Bindi. Nah, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari Laude Azhar mengatakan bahwa salah satu temuan dalam peninjauan tersebut yakni adanya penggunaan kode QR untuk pengisian BBM subsidi Pertalite yang tidak sesuai dengan pemilik kendaraan. Temuan itu menurutnya bermula dari laporan masyarakat di SPBU Bonggoea. Nah, warga mengadukan bahwa kode QR subsidi tepat yang terdaftar atas kendaraan mereka diduga digunakan oleh pihak lain saat melakukan pengisian BBM. Pihak SPBU kemudian menyebut praktik tersebut dilakukan oleh oknum pemilik kendaraan dengan menggunakan plat nomor gantung. Namun Azhar menduga penggunaan kode QR milik orang lain juga berpotensi terjadi karena adanya kerjasama antara oknum petugas nozzle dan pengendara. Ia menyebut dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan mekanisme penggunaan QR code BBM subsidi di lapangan.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X di mana video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 Desember 2026 lalu. Namun faktanya setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026 kemarin. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh.

0: tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih update informasi untuk Sultra pagi ini, pendengar, di mana ada sebanyak 104 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Sultra pada Senin kemarin 21 September. Dan pelantikan berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Sultra. Pejabat yang dilantik terdiri atas 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, 27 pejabat administrator, 10 pejabat pengawas, 32 pejabat fungsional, dan 25 kepala sekolah SMA, SMK. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka meminta para pejabat yang mendapat amanah jabatan baru segera memahami tugas dan fungsi masing-masing, koordinasi kerja terukur, dan kemampuan memberikan solusi terhadap persoalan pembangunan daerah menjadi hal yang ditekankan kepada para pejabat.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-19 lepas dari pukul 10 pagi, pendengar, untuk kebersamaan di Pro 1, kita ada di baru awal perjalanan Sultra Siang ya. Kita juga masih terus update informasi terkait dengan adanya ada seekor hiu ya, hiu paus yang terdampar di pesisir wilayah Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Di tepatnya di hari Sabtu lalu, 19 September, mamalia dengan nama ilmiah Rikondon taipas ini berukuran sepanjang 9,17 meter dengan lebar 2,9 meter. Sejumlah warga sempat berupaya melakukan evakuasi, namun karena kondisi air laut surut dan bobot hiu yang beratnya sekitar 5 ton, sehingga sulit untuk dilakukan evakuasi. Kepala Desa Matahora Sahruni mengatakan bahwa mereka bersama warga dan pihak terkait sudah merangkai pelampung untuk mengevakuasi bangkai hiu paus tersebut.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

Pendengar, sebanyak 10 pejabat eselon 2 setara kepala dinas dan kepala badan lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bergeser ke sejumlah jabatan baru setelah Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di kantor Gubernur Sultra Senin kemarin. Perubahan posisi ini menyasar sejumlah kadis dan kaban. Dari 10 pejabat yang dilantik, sebagian sebelumnya menduduki jabatan eselon 2 di lingkup Pemprov Sultra. Sementara lainnya berasal dari jabatan administrator dan fungsional. Nah, di antaranya yang dilantik ini adalah Andi Makawaru Isa Zarni Jasin yang kini menjabat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara. Lalu adalah Ode Muhammad Ali Haswandi yang dipercaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, di mana sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra. Lalu adalah Ode Muhammad Salihin yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di mana sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sultra. Lalu ada Beli yang mendapat tugas sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sultra, di mana sebelumnya ia menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan. Lalu ada Sukanto TA yang kini menduduki jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan, di mana sebelumnya ia menjabat Kepala Disperindak Sultra. Lalu ada Muhammad Said yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, di mana sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Tengah. Selanjutnya, pendengar, ada Miss Nawati Lili yang dipercaya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sultra, di mana sebelumnya ia merupakan Widya Iswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sultra dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Kemudian, ada Hikmawati yang mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, di mana sebelumnya ia menjabat Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra. Di urutan 9 pendengar ada Leni Kartika Indah yang kini menjabat sebagai Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, di mana sebelumnya ia menjabat Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra. Dan selanjutnya ada Iva Pucianto Lestari dipercaya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Sultra, di mana sebelumnya ia menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendengar, Gubernur Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa penempatan dan promosi jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kinerja. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tapi juga memastikan program yang dikerjakan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

96,7 MHz Pro atau Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita untuk paruh awal perjalanan Sultra Siang, Sofi sudah harus tuntas ya menemani Anda. Informasi-informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan di sepanjang kebersamaan untuk hari ini sampai di pukul 24 malam nanti. Jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store, atau juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming ya di www.rri.co.id. Dan jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, di juga di Thread, di Twitter, di X ya, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Dan selanjutnya rekan saya Yesi nanti akan hadir menemani Anda pendengar menggantikan tugas saya. Saya Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

kembali saya Yesi menemani Anda di siang hari ini hingga nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi yang kembali nanti juga akan kami hadirkan. Acara-acara spesial yang juga bisa didengarkan di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di dunia digital saat ini nampaknya banyak sekali hal-hal yang mesti kita ketahui ya. Utamanya juga bagaimana kita beretika di dunia digital ini juga menjadi sangat penting. Dimana seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku yang mengatur penggunaan teknologi, informasi dan media sosial secara bijak, sopan dan bertanggung jawab di ruang cyber ini ternyata pendengar dari banyak prinsip tersebut ya ini. Moral dan juga pedoman-pedoman perilaku yang mengatur penggunaan teknologi informasi agar kita bisa bijak dalam bermedia sosial ataupun juga kita bertanggung jawab ya di ruang cyber ini. Dan tentunya juga pendengar ada prinsip-prinsip utama ketik etika digital ya diantaranya adalah kesopanan dalam berinteraksi. Ini ada kaitannya menjaga etika dan juga rasa hormat saat berkomunikasi di media sosial ataupun misalkan grup percakapan ya agar terhindar dari konflik. Kemudian juga memeriksa kebenaran data ataupun berita sebelum membagikannya. Ini untuk mencegah penyebaran hoax. Kemudian juga tidak membagikan data pribadi orang lain seperti foto ya, foto anak orang atau tertangkap layar percakapan privat ini tanpa izin. Ini tidak boleh nih pendengar ya. Kemudian juga kita harus menghormati hak cipta. Jadi harus menciptakan, mencantumkan sumber asli dan tidak asal mengutip juga ya. Jadi ketika kita mengambil tulisan misalnya ya dari orang lain, nah kita juga harus mencantumkan sumbernya itu dari mana ya supaya itu jelas. Jadi kita tidak mengambil hak orang lain begitu ya tanpa hanya mengedit atau menyebarkan karya digital milik orang lain. Ini menjadi penting nih pendengar ya, menjadi etika ketika kita berada digital di dunia maya misalnya ya yang sering kita lakukan. Ini benar-benar harus kita mengutamakan prinsip-prinsip etika berdigital yang baik.

Namun jangan lupakan etikanya ya pendengar. Etika ini mengatur individu dalam menggunakan teknologi digitalnya. Nah, apakah ini sudah kita gunakan dengan bijak gitu ya? Dan apa saja etika digital yang perlu juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena ini menyangkut ketika kita dari bangun pagi sampai dengan tutup mata ya, kita tidak terlepas dari yang namanya smartphone misalnya ya. Jadi etika digital ini menjadi

palsu juga. Lalu juga pendengar, ini bisa meminimalkan dampak negatif media sosial. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab ya, itu bisa dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita nih. Dengan etika digital, kita bisa mengatur penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari ya, dan menjaga kesehatan mental kita. Lalu juga pendengar, etika digital itu melibatkan kesopanan dan juga penghormatan dalam berinteraksi dengan orang lain tentunya di dunia maya. Nah, dengan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar masih terus bersama di Pro 1 Era Legendary. Kami terus hadir dengan informasi-informasi yang semoga untuk siang hari ini, meskipun dengan cuaca yang masih cukup panas ya di luar sana, Anda tetap semangat, khususnya Anda yang masih tetap beraktivitas di siang hari ini. Nah, ini beberapa hal yang perlu juga kita ketahui nih pendengar ya, di mana banyak sekali contoh-contoh ketika kita beretika di dunia digital, dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika digital pada dasarnya ini berangkat dari etika bermasyarakat ya. Jadi perbedaannya adalah etika digital itu diterapkan dalam dunia digital, dan kalau bermasyarakat ya kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, saling menghargai, saling menghormati ya dengan orang lain seperti itu. Nah, bedanya pendengar di dunia digital ini ya, menghormati privasi orang lain. Ini salah satu prinsip utama dalam etika digital, yang pastinya salah satunya ya ini untuk tidak membagikan informasi pribadi ya dengan orang lain tanpa izin yang punya. Ini termasuk foto, video, nomor telepon, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Jadi paling tidak untuk meminta izin terlebih dahulu begitu ya pendengar. Lalu etika dalam berkomunikasi digital itu juga sangat penting. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata yang kasar ataupun menghina ya saat berinteraksi di media sosial, forum ataupun platform digital lainnya. Kemudian sebelum membagikan informasi ya pastikan kita juga memverifikasi kebenarannya. Jangan menyebarkan informasi palsu atau hoax ya. Ini adalah pelanggaran etika digital tentunya, karena dapat menyebabkan kebingungan ataupun juga kerugian bagi banyak orang. Kemudian menggunakan karya orang lain tanpa izin, ini adalah pelanggaran hak cipta ya pendengar. Pastikan bahwa untuk memberikan kredit kepada pencipta asli ya saat menggunakan karya mereka, itu baik itu tulisan, gambar, musik ataupun video. Jadi ini juga menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian juga di dalam berdigital kita tidak boleh melakukan cyberbullying ya. Jadi ini adalah tindakan menyerang, mengintimidasi ataupun mengganggu orang lain secara online. Ini ternyata juga yang mungkin sering ya pendengar kita lihat di media sosial, dan misalnya di grup-grup WhatsApp ya, mungkin ada yang saling membuli ya, saling menyerang, mengintimidasi, saling mengganggu. Ini ternyata juga tidak boleh ya pendengar, dan ini sangat menyalahi etika digital ataupun etika bermasyarakat. Ini harus menghindari perilaku-perilaku tersebut ya, dan laporkan jika melihat ada hal-hal demikian. Kemudian pendengar, yang sering terjadi yang ataupun yang sering kita lihat ya contoh-contohnya, misalnya tentunya ini salah satunya menghindari yang namanya plagiarisme, kemudian menghargai waktu orang lain ya, jangan mengirim mungkin pesan berantai ataupun juga spam ke kontak kita ya, dan ini bisa mengganggu dan juga pastinya menghabiskan waktu orang lain yang menerima pesan tersebut. Dan masih sebenarnya banyak sekali contoh-contoh lain ya, misalnya harus menjaga keamanan akunnya ya, atau kita harus berpartisipasi secara positif ya. Artinya bahwa kita harus berkontribusi secara positif dalam dalam komunitas online, bagikan informasi yang bermanfaat dan mendukung diskusi yang sehat, dan pastinya juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, bukan yang memprovokasi dan lain sebagainya.

0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Baik pendengar, kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga.
2: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Berita Olahraga. Berita Olahraga. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika Olahraga.
3: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klub menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
1: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
0: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
1: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
0: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Dimensiv selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman, sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022 serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan namun penuh rasa syukur.

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nah.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis, yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Akitwila. Kalau yang beachnya kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim beach handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kembali pendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RR Kendari. Untuk kebersamaan kita di siang hari ini, 34 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya sih masih terus menemani Anda untuk kebersamaan kita hingga pukul 13 nanti ya. Seperti biasa kita juga akan hadir dalam bincang inspiratif untuk siang hari ini hingga nanti pukul 14 untuk warta berita siang ya. Dan pastikan Anda juga terus menyimak informasi-informasi di Pro 1 RR Kendari. Kami masih terus hadir pendengar dengan beragam pilihan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, di musim kemarau yang saat ini kita rasakan ya, dengan kondisi cuaca yang cukup panas di luar sana, namun semoga siang hari ini hadir dengan pilihan musik dan informasi yang siang hari ini Anda dengarkan ya, bisa membuat suasana siang Anda bisa lebih nyaman ya, meskipun dengan kondisi cuaca panas di luar sana. Memang pendengar, karena saat ini musim kemarau yang melanda wilayah Sulawesi Tenggara ya, di mana sebagian juga sudah mengalami kekurangan air gitu ya, dan khususnya ini beberapa sektor-sektor yang terdampak, diantaranya di sektor pertanian ya, kemudian juga di beberapa sektor lainnya. Ini misalnya juga di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara pendengar, yang juga mengalami kekeringan atau mulai mengalami kekeringan ya, atau mulai kekurangan air. Dan untuk itu pendengar, personel Batalion Apelopor Satbrimob Polda Sultra juga ini sudah mulai menyalurkan air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kendari ya, pada hari kemarin. Dan kegiatan tersebut ini pendengar ya, untuk upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat tentunya. Dalam penyalurannya, Batalion Apelopor ini mengerahkan 2 unit AWC dan 1 unit water treatment untuk mendistribusikan air kepada warga yang

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz. Untuk kebersamaan kita siang hari ini, seperti biasa ya, di hari Senin sampai dengan Jumat jam 1 siang kita akan bersama dalam bincang inspiratif. Nah, kali ini pendengar, saya kedatangan tamu spesial juga yang hadir di studio Pro 1. Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari, Bapak Irfan Nugraha SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Esi.
0: Siang, sehat Bapak?
1: Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ini untuk keberapa kalinya Pak ke Studio Pro 1?
1: Kalau ke Pro 1, yang kedua.
0: Yang kedua ya.
1: Yang kedua kali.
0: Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa sering mainlah ke sini, dialog atau mungkin apa gitu ya Pak.
1: Siap, siap, siap. Kita selalu menunggu siap. Dari RRI.
0: Iya, siang hari ini bincang inspiratif ya pendengar, dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak ya, karena memang suasananya lagi panas di luar sana. Yang tengah menikmati santai siang juga ditemani dengan obrolan-obrolan santai siang hari ini bersama dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari. Baik, Pak Irfan ya panggilannya Pak.
1: Iya, saya Irfan. Baik, panggilannya.
0: Pak Irfan, sebenarnya udah berapa lama nih Pak di Kendari?
1: Saya di Kendari sudah 6 bulan.
0: Oh, baru 6 bulan.
1: Sudah 6 bulan.
0: Sudah ya. 6 bulan, bukan baru ya? Bukan baru, baru 6
1: kalau,
0: bulan ya.
1: Kalau baru 6 bulan itu masih betah di sini. Gitu. Artinya saya dihitungnya sebentar, tapi kalau sudah itu sudah lama.
0: Jadi sudah 6 bulan.
1: Iya, 6 bulan.
0: Sebelumnya Bapak di mana?
1: Sebelumnya saya di kantor pusat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan di Jalan Lapangan Banteng nomor 2 sampai 4 Jakarta.
0: Jakarta.
1: Iya.
0: Baru setelah itu ke Kendari gitu ya, Pak ya.
1: Iya, setelah itu saya ke Kendari, iya.
0: Oke. Okay. Perjalanan boleh digambarkan nih Pak, perjalanan Bapak sampai saat ini sudah berada di Kota Kendari gitu ya Pak ya. Ini seperti apa sih Pak?
1: Iya, Mbak Esi, kalau di Kementerian Keuangan memang untuk menjadi pejabat administrator itu memang harus harus dilakukan asesmen ya, sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian ada merit system di mana untuk menjabat sebagai pejabat administrator dalam hal ini adalah kepala KPKNL itu memang harus melewati beberapa ujian atau asesmen yang telah dilaksanakan dan saya mungkin salah satu yang lolos dari asesmen itu dan saya menjabat jadi KPKNL Kendari. Walaupun sebenarnya saya dulu sebelumnya saya berkarir di Lok Semawe, di Bukit Tinggi, kemudian di Tasikmalaya, di Bandung, dan di Jakarta. Terakhir di Kendari ini. Itu Mbak Yesi.
0: Oke, berarti untuk jadi kepala ini baru di Kendari atau sebelumnya?
1: Iya, saya baru di Kendari saja. Iya.
0: Kalau yang sebelumnya di Lok Semawe atau di mana tadi itu yang Bapak sebutkan?
1: Iya, itu masih kepala seksi saya. Kepala seksi, jadi kepala seksi kekayaan negara, kemudian terakhir di kantor pusat saya di bagian seksi peraturan perundang-undangan, gitu.
0: Oke, seperti itu ya Pak. Jadi ternyata udah panjang ya Pak perjalanannya. Ya,
1: kalau kami di Kementerian Keuangan memang selindo seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di daerah tertentu saja, tapi di seluruh Indonesia. Ya. Itu kami harus siap ditempatkan di mana saja.
0: Ya. Gitu. Kayaknya sepertinya belum ke bagian timur belum. Gimana nih Pak?
1: Ya, kalau siap, ya. Kalau tugas menyatakan demikian, ya kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ya tentunya kita harus siap ke sana gitu.
0: Kan. Dimana aja ya Pak ya?
1: Ya, itu mungkin untuk kepentingan organisasi dan kepentingan negara tentunya.
0: Ya,
1: ya gitu.
0: Oke. Baik, Pak Irfan sendiri ya sebenarnya asli orang mana boleh tahu Pak?
1: Saya asli orang Tasikmalaya.
0: Orang Tasik?
1: Ya, orang Tasikmalaya.
0: Oh gitu.
1: Ya, lahir di Tasikmalaya, kemudian

0: Miss.
1: Oh, lahir di
0: Iya.
1: Ciamis. Ya.
0: Besar di Tasik ya, gitu.
1: Memang
0: Katanya sih gitu.
1: dekat ya Ciamis dan Tasik itu hanya 1 jam
0: Satu
1: kalau tidak
0: jam,
1: salah.
0: iya.
1: Sama dari sini ke Kuansel lah mungkin 1 jaman.
0: Berarti lahir di Tasik, pendidikan sekolah di Tasik apa gimana, Pak?
1: Ya, saya sampai SMA di Tasik, kemudian saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di STAN,
0: Ya.
1: kemudian lanjut ke S1 di Bandung, kemudian S2-nya saya di Padang,
0: Ya.
1: kemudian nah S2 di Padang gitu. Terakhir saya S2 saya terakhir. Ya.
0: Berarti pas tugas di sana gitu ya, Pak ya?
1: Pas tugas di sana di Bukit Tinggi, tugas di Bukit Tinggi saya kemudian melanjutkan sekolah di Universitas Andalas Padang.
0: Padang
1: Ya.
0: Andalas, iya
1: Ya.
0: benar.
1: Gitu.
0: Lalu kenapa tertarik, Pak, memilih jurusan ke bagian apa ya? Kalau ini jurusan yang sesuai keuangan gitu ya, Pak ya, berarti
1: Ya,
0: ya. Akuntansi gitu ya.
1: betul. Karena dari awal kan memang kita sekolah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi otomatis ya kita harus tahu tentang pengelolaan keuangan negara gitu kan. Sekarang namanya STAN juga jadi Politeknik Keuangan Negara gitu. Jadi mau tidak mau kita menggeluti bidang itu gitu Bu Yesi.
0: Yeah.
1: Namun saya sifatnya dinamis gitu kan. Dan saya memang awalnya itu saya menyukai bidang akuntansi, bidang ekonomi,
0: Yeah.
1: tapi ternyata di perjalanan kembali lagi organisasi membutuhkan saya untuk pindah haluan. Itu kalau
0: Yeah.
1: lihat di profil saya itu
0: Yeah.
1: saya tuh sarjana hukum.
0: Oh iya.
1: Ya, magister hukum.
0: Nah, ini gimana
1: itu
0: nih, Pak?
1: kenapa ceritanya
0: Iya,
1: kan gitu.
0: kenapa gimana?
1: Nah, karena memang waktu itu di kami waktu itu di kantor lelang negara itu memang membutuhkan sarjana hukum waktu
0: Iya.
1: itu. Nah, ketika saya akan melaksanakan atau akan melanjutkan pendidikan saya dari STAN itu dari STAN itu diploma 3 dulu mau melaksanakan atau melanjutkan kuliah ke S1.
0: Iya.
1: Nah, saya ngajukan ekonomi ternyata ditolak oleh atasan saya. Harusnya Anda bukan kuliah S1 ekonomi atau akuntansi, tetapi Anda lebih cenderung ke hukum.
0: Oh, gitu.
1: Nah, saya bilang kenapa, Pak? Basically saya kan akuntansi gitu kan ekonomi. Terus kenapa harus ke ini? Nah, organisasi membutuhkan Anda untuk di hukum dan Anda sepertinya punya karakteristik untuk membidangi bukan hukum. Akhirnya saya sekolah hukum dengan segala ya tentunya penyesuaian yang luar biasa lah gitu dari ekonomi ke hukum, di mana hukum itu mengrijid A B B gitu, nggak bisa A ke C tidak bisa gitu. Nah, akhirnya ya saya memilih untuk di S1 hukum, ya saya cintai dengan dan saya jalani dengan baik dan benar gitu.
0: Berarti dua ini apa ya, dua kali di STAN atau dua kali pendidikannya gitu, yang S1-nya dua kali gitu.
1: Kalau STAN dulu tuh diploma 3 zaman saya dulu.
0: Oh iya, ya, masih dari 3 ya.
1: Iya, kalau dulu diploma 3. Ya masih zaman dulu, zaman bahula. Kalau sekarang sudah S1. Sekarang sudah S1. Jadi proses seperti itu. Jadi saya juga ke pemirsa Pro 1 yang mungkin juga ini jangan takut dengan perubahan gitu. Kalau saya kan basicnya bagian ini, kenapa saya kerja di sini? Ya itu memang tuntutan pekerjaan seperti itu. Terkadang ada hal yang dikira kita tuh sudah cukup satu saja menggeluti bidang itu, misalnya bidang klien ekonomi. Ternyata di lapangan, oh saya tuh memang passion saya mungkin di fotografi atau passion saya tuh mungkin jadi ustadz atau jadi apa. Itu tidak masalah. Jangan nyaman, saya tuh harus di bidang itu saja. Tidak seperti itu. Dunia tuh berkembang dan ini terbukti saya yang harus balik haluan dari pendidikan ekonomi ke pendidikan hukum. Ya gitu.
0: Waduh, ini berbanding terbalik jadi ya.
1: Iya, begitu Mbak Yesi. Tapi ya itulah karena saya mengabdi kepada organisasi saya, kemudian keuangan, ya saya harus menjalani itu dan mencintai pekerjaan saya dengan baik dan benar seperti itu.
0: Oh gitu ya, Pak ya. Waduh, ternyata makanya ini harusnya SE mungkin kalau yang linearnya gitu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: SE AK harusnya tapi saya tidak mengambil itu karena kebutuhan organisasi membutuhkan untuk pegawai yang berbackground hukum waktu itu.
0: Oke, baik, Pak Irfan, ini sudah 6 bulan ya, sudah 6 bulan di Kendari. Seperti apa Bapak melihat mungkin perubahan-perubahan seperti apa sih yang Bapak lihat khususnya untuk di wilayah Kendari, khususnya lagi ke di KPK.

0: dari El sendiri gimana, Pak?
1: Ya, yang pertama saya terus terang suka dengan Kendari ya. Artinya di mana masyarakatnya juga heterogen ya, tidak satu suku gitu kan. Ada suku lain. Ya, kita ketahuilah di Kendari itu saya juga baru mempelajari, baru membaca ternyata ada 4 besar suku di sini termasuk apa? Di, karena wilayah kerja saya yang Mbak Yesi, wilayah kerja saya itu Sesutra, Sulawesi Tenggara, di mana wilayah Sutra itu ternyata ada 4 besar suku. Tambah lagi nanti suku Bugis yang dari Sulawesi Selatan juga. Nah ini kondisi ini yang sangat menarik dan memang jadi heterogen. Ini merupakan, saya suka ditunggu di sini. Kemudian juga ada suku yang Jawa juga ternyata ada suku
0: Sunda.
1: Sunda juga, kalau Padang juga ada gitu kan. Itu saya senang suka dengan heterogen tersebut. Dan di KPKN sendiri karena wilayah kerjanya yang cukup luas, mungkin dari Kendari sampai ke Wakatobi, Mbak Yesi. Nah itu juga membuat saya merasa tertantang, wah ini harus menyelesaikan tugas dengan baik dan benar dengan sumber daya yang sedikit, gitu. Sumber daya manusia yang sedikit itu saat membagi antara pekerjaan yang sifatnya complicated dengan luasnya daerah wilayah kerja yang harus kita layani, gitu. Karena di kita itu di KPKN itu juga bukan satu TUSI ternyata, ada 4 TUSI. Ada TUSI lelang, TUSI kekayaan negara, TUSI piutang dan TUSI penilaian, sehingga ya dibutuhkan manajerial atau suatu penataan yang baik dan benar supaya kepentingan masyarakat itu terlayani terbaik dan benar. Seperti itu Mbak Yesi.
0: Boleh spill sedikit nih Pak, ini masyarakat kita ya mungkin masih banyak yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya KPKN, apalagi kalau sudah berbicara tentang kekayaan negara gitu, apalagi ada lelang di sana gitu. Boleh nih Pak, supaya masyarakat juga terliterasi gitu ya Pak.
1: Baik, mungkin dari pertama ya. Yang pertama itu TUSI kami itu, tugas dan fungsi kami itu terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Jadi barang milik negara itu adalah barang yang dimiliki oleh satuan kerja di Kementerian Lembaga Pusat. Kementerian Lembaga Pusat kan. Jadi itu kami yang mengelolanya. Kian kami hanya sebagai apa? Organisasi yang atau entitas yang mengelola barang tersebut gitu kan. Ini berarti ada sekitar 300-an satuan kerja yang kami harus bimbing, harus kami bina dan harus koordinasikan terkait dengan pengelolaan asetnya.
0: Banyak
1: itu pengelolaan. Tapi semuanya juga memang menjadi kewenangan, bukan kewenangan kami semuanya. Itu kewenangan, ada juga kewenangan di satuan kerja tersebut. Nah termasuk RRI sini kan merupakan satuan kerja kami juga. Gimana cara merencanakan, memanfaatkan, kemudian menghapuskan, memindah tangankan. Perencanaan seperti apa? Nah itu harus dikelola dengan baik dan benar gitu. Tapi ya sekarang sudah serba online, jadi rekan-rekan atau barang milik negara itu bisa dikelola dengan secara online gitu.
0: Jadi untuk memudahkan juga ya Pak ya?
1: Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas fungsi kita terkait dengan lelang. Nah ini memang lelang ini sangat menarik karena memang entitas lelang ini sudah lama sekali, sudah dari zaman baheula lah istilahnya, dari zaman
0: dulu gitu.
1: Zaman dulu lelang itu, bahkan undang-undang lelang ini juga masih undang-undang rejim kolonial, rejim rejim Belanda gitu. Namanya itu Vendu Reglemen. Nah, ini masih rejim Belanda. Dan kita memang saat ini kita sedang menyusun RUU tentang perlelangan. Dan ini mungkin yang banyak diakses oleh masyarakat luar, jadi samping satu kerja ada lelang gitu kan. Di mana lelang itu ya sekitar jual beli saja, jual beli gitu kan, tapi di hadapan pejabat negara. Pejabat negara siapa? Ya pelelang disebut di kantor kami. Kemudian dan itu pun Mbak Yesi, itu pun juga kami melaksanakan lelang itu secara online juga. Jadi masyarakat itu bisa lihat lelang itu seperti apa itu di situs lelang go.id atau di App Store atau di Android itu bisa dilihat di Lelang Indonesia. Jadi kayak seperti OLX lah gitu. Jadi seluruh Indonesia bisa lihat.
0: Sudah
1: kita
0: bisa,
1: gitu. Seperti itu. Ya lelang itu terkait dengan lelang. Berikutnya tentang piutang negara. Nah, piutang negara adalah piutang-piutang yang memang dipunyai oleh kementerian lembaga yang memang menjadi apa, menjadi tunggakan dan belum diurus secara optimal. Nah, kami bisa mengurus piutang juga itu. Yang berikutnya adalah penilaian. Yang keempat, yaitu keempat itu penilaian. Apa penilaian itu? Penilaian itu ya petugas di kami itu melaksanakan appraisal atau penilaian terhadap barang milik negara yang akan dimanfaatkan, dialihkan statusnya, itu kami lakukan penilaian. Termasuk kami juga sedang menilai barang-barang milik daerah yang memang di sana tidak punya kualitas untuk melakukan penilaian. Jadi kami juga membantu. Terakhir kami juga ke bau-bau, kemana itu kami juga melakukan.
0: Berarti penilaian. Langsung meninjau langsung gitu ya Pak?
1: Iya, kalau penilaian meninjau langsung karena kan bagaimana menciptakan value yang benar itu kan tentu harus lihat dari barangnya gitu kan. Kalau barangnya segini berarti nilainya segini gitu kan. Kemudian dibandingkan dengan data pasar, data pasar berapa, harga pasar berapa, kemudian diadakan adjustment sehingga membentuk suatu nilai yang nanti digunakan untuk pemindahan tangan barang milik daerah maupun barang milik negara gitu.
0: Seperti itu. Jadi empat bidang ini ya
1: empat
0: Pak
1: bidang.
0: Yang besar yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi dari KPKNL.
1: Betul.
0: Jadi kalau untuk lelang tadi itu Pak, dari barang-barang khusus milik negara gitu ya Pak ya. Kalau dari masyarakat enggak bisa ya Pak ya?
1: Oh, bisa, bisa. Jadi lelang ini ada dua kategorinya, Mbak Esi. Yang pertama itu lelang eksekusi dan lelang non eksekusi gitu kan. Nah, lelang non eksekusi itu untuk masyarakat. Oh, jadi misalnya Mbak Esi, saya punya liontin jambut peninggalan ya
0: udah lama
1: gitu. Ini kayaknya nilainya luar lumayan mahal kalau dijual biasa tuh ya tidak efektif. Itu bisa ikut lelang.
0: Oh, gitu.
1: Dan itu pun juga tidak dikenakan biaya. Biayanya nanti pas begitu terjadi jual beli, ada peminat, ada pesaing gitu ya. Ada bidding antara pembeli dan antara calon pembeli itu melakukan bidding interaktif gitu. Nah, nanti harga tertinggi dia sebagai pemenangnya. Nah, itu baru dikenakan biaya. Nanti namanya biaya gitu. Lelang. Tapi untuk masuk tidak dikenakan biaya gitu. Nah, itu untuk lelang non eksekusi sukarela. Ada juga lelang non eksekusi yang sifatnya diharuskan seperti lelang-lelang terhadap barang-barang yang mau dipindahtangankan milik kementerian lembaga atau milik Pemda. Itu juga bisa tuh kemarin kami. Itu juga barang-barang yang memang biasanya sudah rusak atau memang ya sudah nggak ekonomis lagi digunakan gitu kan. Nah, itu juga kita sering lelang. Dan terakhir kita juga lelang dengan provinsi ya, barang-barang milik daerah, kendaraan provinsi Sutra gitu kan.
0: Yang belum lama ini ya Pak ya?
1: Iya, kita melaksanakan lelang itu. Dan hasilnya memang banyak peserta yang ikut. Seluruh Indonesia pesertanya yang seluruh Indonesia. Yang menang juga bukan hanya orang Kendari, kita juga ada orang Makassar, semacam itu. Nah, kemudian yang berikutnya lelang eksekusi. Nah, ini lelang eksekusi. Lelang eksekusi lelang yang dipaksa. Nah, karena memang secara ketentuan undang-undang harus dilakukan penjualan lelang gitu kan. Apa gitu misalnya ada putusan pengadilan memerintahkan barang tersebut untuk dilelang, untuk menutupi hutang, atau dirampas oleh negara. Nah, itu harus dilaksanakan lelang. Nah, itu lelang eksekusi. Nah, yang menjualnya itu bukan pemilik barangnya, tapi instansi yang ditunjuk, misalnya kejaksaan, atau misalnya kurator, gitu, atau misalnya perbankan. Dia ditunjuk oleh undang-undang untuk menjadi penjual, itu. Nah, itu dasar hukumnya ada semua gitu. Nah, inilah memang yang sering disoroti masyarakat terkait dengan wah lelangnya bermasalah. Padahal itu tuh untuk menyelesaikan solusi gitu kan. Misalnya ya, karena dia ada kejahatan, ya barang dirampas oleh negara, maka eksekutornya adalah pihak kejaksaan. Kemudian apabila misalnya dengan terkait dengan hutang piutang, karena dia tidak melunasi hutangnya, nah, kemudian itu bank secara undang-undang itu ditunjuk sebagai pihak yang melaksanakan penjualan. Seperti itu mungkin.
0: Wah, ini dia nih mungkin yang masyarakat kita yang memang masih banyak belum tahu juga ya Pak ya. Tadi kita tahu bahwa ternyata memang ini bagian dari KPKNL gitu ya.
1: Ya betul gitu.
0: Oke lah, nanti mungkin kalau membahas soal ini ya Pak ya, bagus nanti kita dialog.
1: Siap.
0: Banyak
1: siap.
0: Hal-hal yang mungkin memang untuk edukasi masyarakat betul, gitu ya Pak
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena kalau terus terang kalau berbicara soal KPKNL, lelang dan sebagainya, masyarakat kita perlu banyak diedukasi ini Pak.
1: Sepakat, sepakat sekali Mbak Desi.
0: Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak ya, boleh sedikit. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali bincang-bincang siang hari ini. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak, Bapak suka lagu nggak? Mendengarkan lagu apa? Mungkin bisa jadi teman. Kalau di saat lagi santai atau
1: saya
0: gimana?
1: Saya sukanya ini jazz mungkin.
0: Oh jazz.
1: Saya kalau Indonesia ya bolehlah Tompi lah gitu, nggak apa-apa. Gitu.
0: Kalau jazz jadi Tompi ya Pak ya?
1: Kalau ada.
0: Tompi yang mana Pak? Sembara? Yang mana aja?
1: Yang mana saja.
0: Oke, saya coba cariin dulu Tompi. Ini asik emang ya kalau lagu-lagunya Tompi di siang hari juga. mana ini? Sedari, ini sepertinya sih kalau yang sedari dulu agak temponya
1: agak rame ya.
0: Yang siang-siang apa ya? You Are The One boleh ya Pak ya?
1: Boleh,
0: you
1: boleh.
0: You Are The One. Oke deh, kita jeda dulu sejenak mendengar, jangan kemana-mana. Kita masih lanjutkan kembali perbincangan siang hari ini bersama dengan Bapak Irfan Nugraha, SHMH, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari.

0: satu era dari pendengar setelah mendengarkan sebuah lagu dari Tompi, You Are The One. Ini salah satu lagu yang apa ya, asik juga sih ya Pak kalau dengarkan lagu-lagu jazz. Suka yeah. memang Pak dengan lagu-lagu jazz atau bagaimana?
1: Iya, yeah, jazz itu bagi saya tuh lebih unik di nada dan irama musiknya.
0: Oh,
1: gitu. Yeah. Memang tidak sebahagia, tidak banyak orang yang suka jazz, tapi kalau kita lihat live gitu kan, di mana tuh musik tuh berbicara, gitu.
0: Oh iya iya.
1: Musik berbicara kalau di jazz. Kalau di pop atau di rock itu hanya mengiringi saja musik itu. Tapi kalau di sini di jazz dia tuh berbicara. Dia juga ada loh saya andilnya itu.
0: Oh iya gitu ya.
1: Itu pandangan saya.
0: Oke okay, oke. Okay. Apalagi kalau di Jawa itu ada Java
1: Festival. Java Jazz.
0: Java Jazz.
1: Ada Indra Lesmana ada itu ya.
0: Iya. Ah, ya. Ya, memang kalau ini kayaknya kelas-kelas memang yang yang have katanya. Oke, okay, Pak Irfan, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Kalau tadi mungkin sudah kita sedikit ya spill apa sih sebenarnya KPKNL supaya masyarakat juga lebih tahu ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Saya kembali ke profil lagi nih Pak.
1: Yeah.
0: Kalau berbicara soal profil, Pak Irfan ini asalnya dari Tasik ya Pak ya. Tasik.
1: Yeah.
0: Tasik ini salah satu kota ya Pak ya, kalau di ini kota kecil, tapi ya kita tahu bahwa kalau berbicara soal di Jawa gitu ya, di masyarakat Sunda itu pastinya mungkin apa sih Pak yang mungkin terbersit masih teringat diingatan ketika kecil, kemudian dengan menu makanan apa dengan segala hal-hal yang mungkin unik ya Pak dari kota kelahiran Pak.
1: Iya, jadi memang Tasik itu sebenarnya ibu kota Priangan Timur lah gitu kan. Jadi beberapa makanan itu bisa menjadi sumber inspirasi se-Jawa Barat gitu kan. Nanti ada, kalau di Jawa Barat tuh ada cimol gitu kan. Itu sebenarnya dari kita juga tuh gitu. Ada nanti oncom, serabi gitu kan. Nah itu nanti dari orang Tasik dibawa ke orang Bandung, kemudian di Bandung lah mulai dikemas menjadi semakin dunia. Dan Tasik itu dari dulu tuh terkenal sebagai kota santri. Ya, cuman saya nggak nyantri seperti ya. Dari Tasik tuh dikenal sebagai kota santri karena banyak sekali santri di sana. Pesantren tuh banyak sekali. Dari mulai pesantren yang yang konvensional sampai pesantren yang modern itu ada tuh di Tasik tuh.
0: Iya.
1: Jadi maka dari dulu tuh disebut dengan Tasik Kota Santri.
0: Santri ya, Pak.
1: Itu dari dulu sebutan itu dari zaman ketika sebelum Hari Santri digaungkan, itu Tasik sudah menjadi ikon Kota Santri.
0: Oh, gitu
1: itu,
0: ya, Pak.
1: Iya. Selebihnya ya hampir sama dengan makanan juga hampir samalah dengan wilayah Priangan lainnya itu.
0: Oke, saya jadi ingat satu lagi nih Pak, kalau Tasik itu yang paling terkenal juga itu bordir ya.
1: Bordir Tasik. Itu letaknya di Kawalu, di satu kecamatan di Kawalu. Memang itu terkenal sampai ke Tanah Abang di pasar di Jakarta. Itu saingannya dengan bordir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat gitu kan. Jadi ada dua bordir yang terkenal, itu bordir dari Bukit Tinggi dan bordir dari Tasik. Itu sudah terkenal dari dulu bordir. Dan memang masyarakatnya juga di daerah Kawalu di sana tuh kecamatan tersebut memang rata-rata mereka ya bekerja sebagai pembordir itu. UMKR-nya bordir gitu.
0: Oh iya.
1: Nah, gitu.
0: Oke, itu ya Pak ya yang masih ternyata sisi lain dari mungkin masyarakat yang belum tahu gitu ya, ternyata kota santri ya di sana.
1: Kota santri gitu, kota santri.
0: Oke, Pak Irfan sendiri dengan kesibukannya yang setiap hari gitu ya Pak, ini banyak sekali kesibukan pastinya, apalagi di KPKNL. Bagaimana sih Pak, mungkin Bapak bisa diceritakan untuk bisa menyeimbangkan antara kegiatan apa kantor gitu ya, kemudian pribadi, keluarga dan lain sebagainya, apa nih Pak?
1: Iya, Mbak Esi, karena mungkin kita ini, maksudnya kami ya, kami pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan itu selalu pindah-pindah, jadi tidak di satu tempat, pindah-pindah kemana-kemana di seluruh Indonesia tadi. Jadi memang mental kami harus sudah teruji gitu. Baik mental kami sebagai ASN di lingkungan kementerian keuangan maupun terhadap keluarga kami gitu. Kadang-kadang ada yang seketika juga harus diputuskan terkait dengan keluarga gitu. Ada juga yang memang ini kantor, ini kantor tidak boleh kita tinggalkan. Jadi gimana menyikapinya? Nah, kami memang ada juga program work-life balance gitu kan. Jadi itu juga diterapkan di kementerian kami semenjak Ibu Sri Mulyani juga sudah terterapkan itu. Salah satunya dengan adanya work from home gitu kan. Nah, karena saya mungkin keluarga saya di Tasik gitu kan. Nah, yang penting komunikasi sih. Komunikasi antara kita dengan keluarga itu harus ada. Itu terjalin. Walaupun hanya ya berapa menit lah gitu. Itu komunikasi ada dan saling menyemangati. Sehingga kalau misalkan sudah tercipta komunikasi yang baik itu otomatis permasalahan keluarga selesai gitu. Permasalahan pekerjaan selesai. Jangan sampai nanti ada permasalahan keluarga dibawa ke kinerja kantor atau sebaiknya kinerja kantor dibawa ke keluarga. Itu ya, jadi kita sempatkan waktu dan saya juga tanamkan ke teman-teman bawahan saya, tolong nanti disinkronkan antara kepentingan kantor dan kepentingan keluarga. Apa yang harus dilakukan, saya contohkan dengan menelpon pas waktu istirahat atau pas waktu di luar jam kerja ada telepon, sehingga komunikasi juga berjalan dengan lancar. Dan hampir semua di ada mungkin ya 50-60% pegawai kami itu memang perantau gitu. Perantau, jadi kami ya harus menerapkan work life balance tadi gitu kan. Tidak hanya ya sekedar kita kerja-kerja terus bagaimana kita kebutuhan mentalitasnya kita sebagai makhluk sosial dan istri atau punya anak, anaknya sakit bla bla bla bla bagi seperti itu. Nah, kita ada program work life balance dan bahkan kita juga ada di Kementerian Keuangan tuh ada namanya bekerja di tempat asal gitu. Itu diperbolehkan gitu kan. Tapi dengan pemantauan yang ketat tentunya. Jadi kita di samping cuti kita juga diperbolehkan untuk WFHB namanya. Jadi kerja di tempat asal, misalnya di Surabaya atau silakan saja. Yang penting pas kerja selesai diminta data tuh ada. Gitu. Tentunya dengan ketat itu itu. Seperti itu dan kalau saya pribadi sih, ya itu kuncinya. Setiap pagi saya say hello, gimana anak-anak. Kemudian nanti istirahat juga say hello, sekedar udah makan belum atau udah aktivitas gimana anak-anak tadi, bla bla bla. Kemudian pas malam kita ada juga komunikasi. Ya walaupun ya cukup lah mungkin 15 menit gitu kan. Kecuali pada hal-hal yang memang krusial dan harus diselesaikan, nah baru kita agak lama. Jadi kerjaan kita juga tidak terganggu. Keluarga kita juga nyaman
0: ya gitu, Pak ya.
1: Seperti itu.
0: Berarti intinya tadi komunikasi ya Pak.
1: Komunikasi, ya? Komunikasi itu kadang-kadang kan kita dibutuhkan untuk hal-hal ya sama seperti kita kalau misalkan di radio itu kan kita mendengar itu. Nah, mendengar gitu kan. Jadi kita kalau radio sedang berbicara kita enggak mungkin ngomong gitu. Jadi kita mendengar gitu. Nah, kemudian kita setelah itu kita menjawab, mendengar lagi jawab lagi, seperti itu. Kalau komunikasi sudah terbangun, insya Allah aman-aman saja semuanya.
0: Jadi Bapak terpisah gitu ya Pak dengan keluarga untuk saat ini?
1: Saat ini terpisah, terpisah. Jadi kata orang namanya bulok lah, bujang lokal gitu.
0: Oke lah. Baik, Pak Irfan sendiri untuk apa ya, karena dengan aktivitas yang cukup padat pastinya juga harus tadi ya seperti yang Bapak sampaikan work life balance itu ya pastinya mungkin harus ada keseimbangan olahraga atau mungkin juga apa ya supaya kita tetap sehat gitu ya Pak ya. Hal-hal yang mungkin juga jadi kebiasaan Pak Irfan sendiri seperti apa Pak?
1: Hobi atau gimana Mas Mbak Isi?
0: Boleh ke hobi, mungkin itu jadi hobi juga gitu ya Pak ya jadinya.
1: Kalau saya mungkin untuk meluangkan waktu biasanya saya di waktu-waktu luang ya untuk ya mengepres pikiran atau apa tuh ya saya mendengarkan beberapa saya membaca buku tamanya sih saya membaca buku kemudian saya belajar dari media online gitu seperti YouTube apa dari buku tersebut kemudian saya dapat sesuatu yang berharga dari apa dari pelajaran itu. Itu yang ya di samping kalau hobi khusus tidak ada sih. Misalnya saya hobi paling ya kalau olahraga ya sekitar jogging. Di MTQ kan banyak jogging gitu. Olahraga juga seperti itu. Tidak ada yang khusus bagi saya. Tapi yang penting apa namanya? Kesehatan mental dan kesehatan raga juga terjaga gitu. Soalnya paling itu, paling saya kalau ini ya saya baca buku. Saya baca-baca buku, kemudian terutama buku sejarah dan buku sifatnya religi. Kemudian saya sandingkan dengan media sosial atau media online seperti YouTube atau apa. Saya compare, oh begini, begini, begini. Kita dapat pelajaran seperti itu.
0: Gitu.
1: Jadi biar tidak apa ya, tidak jenuh untuk apa kami yang di perantauan seperti itu.
0: Oke, tadi sempat Bapak spill ya sebelum kita on air nih. Bapak juga suka mendengarkan radio?
1: Iya, saya mendengar radio.
0: Kalau di setiap apa, mungkin di rumah gitu atau gimana?
1: Enggak, pasti mobil saja.
0: Oh, pasti mobil.
1: Pasti mobil. Ada beberapa hal yang memang saya menarik di RRI ini. Ya saya bukan iklan ya, tapi serius ini. Saya sampai tahu tadi apa
0: frekuensinya
1: gitu kan. Ini Pro 4 tuh apa, Pro 1 nya apa. Kenapa saya suka itu? Karena ada beberapa hal yang sifatnya informasi lokal ya, yang bisa kita ambil gitu. Nah, saat ini kan mungkin kebanyakan di medsos itu kan lihatnya itu ya kondisi-kondisi bukan lokal, kondisi-kondisi di pusat, di Jakarta, di mana. Tapi di kondisi lokal kita seperti tidak tahu. Seperti adanya kemarau yang kemarau, kemudian ada El Nino. Bahkan di RRI itu bisa kita paham jam berapa terbenam matahari kalau tidak salah. Itu disiarkan di BMKG atau siapa itu ada ada reportnya
0: info BMKG.
1: Gitu. Ada infonya. Nah sehingga kami oh berarti tanggal sekian tanggal sekian. Jadi kita tahu hal-hal yang sifatnya lokal itu kita tahu. Kemudian misalnya di Kolaka Timur ada kekeringan. Oh berarti kita musim kemarau. Selama ini kan kita hanya berkumpul di kantor. Jadi kita tidak tahu media-media sifatnya lokal. Itu salah satu peran kenapa saya suka mendengarkan RRI gitu. Kalau baca kan ada waktu lah gitu. Kalau ini kan sambil di jalan kita mendengarkan informasi gitu kan.
0: Di mana aja bisa didengarkan. Apalagi sekarang sudah ada RRI digital.
1: Iya, betul.
0: Yang bisa dijangkau. Yang penting ada pakai datanya gitu ya. Jaringan internet. Oke. Kalau selain itu ada hobi lain nggak sih Pak?
1: Selain saya tuh jujur saya tuh senang sejarah sih gitu kan.
0: Sejarah.
1: Jadi saya tuh kadang-kadang suka mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah gitu kan. Nah, tapi saya ini belum semua, kalau di Kanada belum semua gitu. Jadi saya tuh suka tempat-tempat sejarah. Karena apa? Karena nanti akan tersambung koneksi-koneksi antara di Kepulauan Nusantara ini gitu. Nah itu sangat suka sekali. Jadi ya hobinya itu aja sih. Saya tadi membaca gitu kan. Kemudian ya olahraga biasa. Tapi kalau yang lebih hobi banget itu ya mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Sejarah dan gitu saya tahu tahu itu maknanya apa. Dan pasti akan terkoneksi kemana gitu. Ya seperti misalnya mungkin Mbak Yesi juga baru tahu ya. Misalnya orang Bugis, orang Bugis tahunya kan di Makassar. Ternyata orang Bugis itu ada di Riau. Riau ada tiga legenda orang Bugis di Riau. Waktu zamannya Hang Tuah gitu. Nah saya mengunjungi itu. Ternyata ada juga sampai ke keturunan bawahnya gitu. Nah saya juga nggak tahu ini di Kendari seperti apa. Tapi pasti ada apa koneksinya gitu di sini dengan di Jawa ataukah di Kalimantan ataukah di Bali itu pasti ada. Saya suka seperti itu kalau bisa ya Mbak Yesi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau soal makanan sendiri Bapak apa nih Pak? Yang makan-makanan yang seperti apa nih?
1: Makanan
0: lokal kah atau yang mungkin
1: saya lebih ke nasional gitu. Nasional tapi ya kalau sini kan Sinonggi ya. Sinonggi kayak sagu gitu kan. Oke ya kayak gitu. Tapi
0: itu
1: tidak.
0: Itu udah bisa makan Pak?
1: Sedikit bisa. Cuman ya semua itu pasti apa namanya saya sudah merasakan lah pokoknya. Oh ini Sinonggi, oh ini gini, ini saya sudah merasakan gitu. Jadinya tapi karena satu dan lain hal dan kesehatan saya juga sekarang saya lebih banyak ke apa ya ke makanan sehat lah gitu kan.
0: Jadi
1: rebus-rebusan seperti itu.
0: Gitu tapi setiap daerah pasti mencoba ya Pak makanan-makanan khasnya gitu ya
1: saya
0: Pak.
1: Saya mencoba ketika kami di ketika saya di Aceh, di Bukit Tinggi gitu kan, saya mencoba makanannya. Misalnya seperti, nah saya tahu nih di sini kan ada rumah makan Padang. Nah itu berbeda dengan yang di Padang sendiri. Berbeda dengan di Jawa. Beda. Biasanya itu ada dikemas supaya nuansa lokalnya masuk. Gitu. Seperti dan ada beberapa hal yang disesuaikan. Dan mungkin juga ada yang sama gitu. Saya juga sedang mencoba mengorek informasi gitu. Di sini ada tumpang gitu kan. Kok ada tumpang sini kan. Nah, ini kok sampai ke sini tumpang bagaimana? Nah, itu sedang saya ini kan. Saya tumpang, saya suka saya tumpang gitu kan. Makanan gitu.
0: Oke, jadi memang setiap daerah punya ciri khas masing-masing ya, Pak ya. Dan sayang sekali sih, Pak, kalau misalkan memang ke suatu daerah kemudian tidak mencobanya. Kapan lagi gitu ya, Pak ya?
1: Betul. Bahkan nama-nama ikan juga kan sini beda gitu.
0: Ikan ini. Padahal sama, cuma beda nama ya, Pak.
1: Beda
0: ya?
1: Nama gitu. Ada ikan lajang. Oh, berarti ikannya belum menikah gitu kan. Ada ikan barona gitu kan. Oh, ini padahal ya itu ada keunikan tersendiri gitu kan. Nah, seperti itu.
0: Oke, Pak Irfan sendiri, kalau soal ini Pak. Kan sekarang ini sudah berada di titik ini gitu ya Pak ya, di pencapaian tertinggi mungkin bisa dikatakan seperti itu.
1: Belum.
0: Berarti masih ada lagi
1: masih
0: ya Pak
1: ada,
0: ya.
1: Masih ada. Tapi pernah mohon doanya saja.
0: Iya, siap. Tapi memang apa sih sebenarnya impian terbesarnya Bapak gitu?
1: Impian di karir atau bagaimana?
0: Iya, di karir.
1: Ya kalau kami ya, sebagai ASN itu memang dari awal disampaikan bahwa yang penting kita bermanfaat bagi negara gitu. Tentunya saya punya cita-cita bagaimana konsep saya itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana itu ya, satu-satunya adalah saya harus mencapai kedudukan yang lebih tinggi dari sekarang. Sehingga konsep saya yang ada gitu kan, itu tidak bersifat lokal tapi bersifat nasional. Itu cita-cita saya. Jadi saya katakan tadi belum tertinggi ini masih ada yang harus dicapai juga supaya apa yang menjadi cita-cita saya, konsep saya, tentunya untuk negara tentunya ini bisa kita bisa kita implementasikan itu di seluruh Indonesia terkait organisasi ini. Itu Mbak Esi.
0: Oke, jadi masih banyak ya Pak. Berarti masih banyak hal yang memang menjadi mimpi besar Pak Irfan.
1: Iya.
0: Kita aminkan ya pendengar, mudah-mudahan tercapai gitu ya Pak ya. Amin. Karena memang kita kalau bermimpi gratis ya Pak ya, tinggal.
1: Iya. Semua itu berawal dari mimpi. Mimpi. Gitu kan. Saya ingat kata-kata bijak, saya lupa itu bijaknya. Kalau orang tuh dari dulu bermimpi ke bulan, gitu kan. Nah, baru tahun sekian itu tahun 70-an, saya lupa tahun berapa tuh. Nah, Armstrong kan aja ke bulan. Itu mimpi. Bahkan kalau orang tua-tua kita di desa tuh, di sana tuh ada nenek-nenek katanya sama kucingnya di bulan itu katanya. Ada sairnya juga gitu. Itu bermimpi semua gitu. Tapi kan sekarang sudah terbukti kita sudah ke bulan gitu. Seperti itu sih kalau bagi saya tuh.
0: Oke, seperti itu ya Pak ya. Jadi masih ada mimpi besar yang akan diteruskan nanti itu yang pasti. Boleh nggak siapa sih dispil apa kira-kira?
1: Iya, level yang lebih tinggi dari ini.
0: Gitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan kita doakan bersama semoga sukses pastinya ke depannya gitu.
1: Amin,
0: ya Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, Pak Irfan sendiri sebenarnya seorang Pak Irfan ini punya prinsip hidup yang seperti apa sih Pak?
1: Ya, kalau prinsip hidup saya dari kecil, dari guru saya juga disampaikan, itu kita harus punya manfaat. Hidup ini harus punya manfaat bagi orang lain, sekecil apapun. Itu prinsip fondasi hidup bermanfaat. Dan tentunya ya karena saya dari Muslim gitu kan, saya mencoba di samping hablu minallah itu, ya hablu minannas gitu, saya mencoba bermanfaat orang lain, apapun, sekecil apapun. Ya kalaupun tidak bisa kita laksanakan dengan wow gitu kan, ya minimal kita senyum ke orang, jadi orang pun akan, oh dia memberikan senyum gitu kan. Nah, itu prinsip saya tuh. Dan ikhlas gitu kan. Jadi apapun yang terjadi ya kita ikhlas. Ikhlas itu kan sebenarnya tidak boleh diucapkan gitu, tetapi karena ada ditanya kenapa itu, ya harus ikhlas gitu kan. Ikhlas itu bukan bukan sesuatu narasip yang ya tidak tidak apa ya, tidak menuntut balasan seperti itu. Tapi kita bermanfaat bagi orang, kemudian berserah diri, itu bagian juga ikhlas. Itu prinsipnya dari awal tuh.
0: Gitu ya, Pak,
1: ketika
0: ya?
1: Saya misalnya apa, kenapa sih saya harus memilih tadi sarjana hukum? Kenapa kita tidak ada ekonomi? Itu kan ada, kalau kita ada kegalauan gitu. Tetapi saya bilang, oh ini berarti jalannya. Terus kemudian ya saya akan mencoba, berarti ini saya bermanfaat untuk kantor, untuk organisasi. Ya sudah jalannya aja gitu. Dan biasanya kalau kita ikhlas, itu akan selaras dengan takdir kita. Itu kata guru saya seperti
0: itu. Oh gitu. Berarti siapa nih Pak sosok inspirasinya yang mungkin jadi panutan juga buat Bapak?
1: Iya. Ya kalau di keluarga dulu tuh nenek ya suka bilang segitu.
0: Oh iya.
1: Almarhum sudah suka bilang. Jadi hidup tuh begini-begini. Ada memang beberapa hal yang kita tidak bisa cerna waktu itu, tetapi ketika sudah kita dewasa itu dicerna, oh ternyata ini maksudnya itu. Nah, kemudian juga ada ke saya kan suka filsafat juga gitu kan. Nah, itu guru-guru ngaji saya juga selalu menyampaikan seperti itu. Dan dulu juga saya tidak apal saya itu kurang inilah gitu. Coba kalau ngomongin dari Plato, Socrates, wah itu berarti benar tuh. Seolah-olah omongan orang tua kita tuh enggak ada yang benar gitu kan. Tapi tuh yakinlah gitu kan. Misalnya ada apa ya, ungkapan sedia payung sebelum hujan gitu kan. Itu kayaknya sepele gitu. Tapi itu preventif itu sangat berharga sekali gitu. Di mana musim musim kemarau gitu kan. Kita preventif dengan musim kemarau. Itu bukan berarti ya udah kemana-mana bawa payung. Ya tidak sesimpel itu. Tapi nah itu nenek saya yang belajar seperti itu. Kemudian guru-guru saya juga bilang seperti itu gitu kan. Itu sih kalau panutan saya di nenek saya yang yang paling suka menasihati itu dengan filosofi-filosofi yang dulu sebenarnya saya tidak masuk akal, tapi sekarang masuk akal.
0: Nah, ternyata baru disadari ya Pak ya, ketika kita sudah dewasa. Ternyata itu ya apa yang disampaikan itu memang benar-benar nyata di terbawa ke kehidupan kita gitu ya Pak ya.
1: Gitu. Ya kalau misalnya tokoh-tokoh lain, ya karena kan ya saya berprinsip nobody perfect lah gitu kan. Tidak, manusia itu tidak ada sempurna kecuali kalau kesempurnaan itu milik Allah, Tuhan gitu. Kemudian rasulnya, utusannya, kemudian para pewarisnya gitu. Nah, itu memang mereka sudah dijamin lah gitu kan. Jadi kalau panutan saya itu sementara saya nenek saya dan mungkin kalau tokoh-tokoh saya banyak, tapi parsial gitu. Ini saya ambilnya, ini ambil ininya, ini ambilnya gitu kan. Tidak semua saya diambil gitu, tapi semua ada yang saya ambil. Bagaimana cara Bung Karno membuat diksi yang hebat gitu kan. Bung Karno itu diksi yang hebat. Bagaimana Pak Harto yang bisa meredakan situasi gitu kan. Gimana Pak Habibie dan segala macam itu pasti ada ada satu yang kita ambil. Tapi tidak utuh menyeluruh. Itu jadikan panutan, jadikan role model, tidak semua gitu. Ada beberapa hal tertentu, misalnya seperti diksi tadi Pak Karno tuh bagaimana untuk menyemangati itu dia menyatakan suatu diksi misalnya berilah kepadaku satu orang pemuda maka aku kucang dunia gitu. Berapa pemuda? 10 ya, lupa lagi. Nah itu kan sebenarnya ya itu diksi saja biar banget. Atau saudara-saudara kita sudah dijajah 350 tahun gitu. Walaupun itu empirisnya gak ada gitu. Tapi membangkitkan semangat, oh iya kita udah dijajah ini. Kita harus bangkit gitu. Nah seperti itu mungkin ada beberapa diksinya yang diambil. Kemudian juga dari Pak Harto, bagaimana dia tuh bisa menyembunyikan aib orang. Beliau bisa menenangkan masyarakat gitu kan. Dulu juga saya termasuk, aduh kok begini kebijakan gini-gini. Ternyata semuanya ini ternyata semua pemimpin kita tuh bagus, tidak ada yang jelek gitu kan. Ya tapi kan kita di nobody perfect, pasti ada yang ya manusia lah
0: manusia,
1: gitu kan. Manusia tidak ada yang sempurna.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Yang baik-baiknya kita ambil gitu ya Pak.
1: Iya gitu.
0: Tapi sebenarnya Pak Irfan ini dari kecil yang bercita-cita memang di keuangan kah dulu Pak, boleh tahu atau gimana?
1: Dari kecil ya. Jadi kalau kalau orang tua saya atau kakek saya dulu tuh bercita-cita tuh kalau bisa kamu jadi penerus ya kayak ustad lah gitu,
0: oh,
1: mungkin
0: ya.
1: Sekarang gitu kan. Terus papa saya juga ya jadi ABRI gitu kan. Terus kemudian saya mulai mengikuti itu karena saya orangnya yang apa ya, yang tidak neko-neko. Jadi apa yang dikatakan orang tua ya selalu saya jalanin. Dan pasti itu yang terbaik. Tapi pas waktu sudah dulu sempat saya pengen jadi pemain band saja. Karena tadi saya suka jazz tadi kan. Suka. Terus terakhir enggak lah, saya pengen jadi pegawai. Jadi pegawai. Pesan saya jadi pegawai dan saya suka keuangan gitu kan. Ya udah saya dikerja di keuangan. Dan sampai sekarang
0: akhirnya saya jadi kementerian
1: keuangan gitu.
0: Oke, sayang sekali nih Pak, waktu kita udah biar tuntas. Ya Pak, masih mungkin banyak ya hal-hal yang ingin kita obrolkan lagi, tapi ya mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ya Pak ya, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Satu hal lagi mungkin nih Pak yang ingin jadi pesan juga kepada pendengar kita, khususnya mungkin di bidang apa ya, yang ingin masuk ke dunia apa, bidang keuangan gitu ya Pak ya, hal-hal yang mungkin bisa jadi motivasi ini Pak kepada pendengar kita.
1: Ya, untuk pemirsa RRI Pro 1 mungkin saya berpesan untuk selalu tetap berdisiplin gitu kan. Kenapa saya punya prinsip hidup tuh sekarang tuh prinsip tuh disiplin. Kemudian inovatif, kreatif, dan militan. Nah, kenapa saya terapkan disiplin pertama? Itu orang mengatakan bahwa disiplin itu starting point dari kesuksesan. Makanya ada yang mengatakan bahwa rajin pangkal pandai. Tidak ada pangkal pandai rajin itu tidak ada. Rajin pangkal. Nah, rajin itu dari disiplin. Ya, untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam misalnya, disiplinlah sholat gitu kan. Itu starting point di sana, bangun disiplin. Semua disiplin. Apa yang menjadi kita kerjakan hari ini, tolong dilaksanakan dengan disiplin. Jangan kita tidak berdisiplin. Karena kalau disiplin sudah dipenuhi, maka sesuatu pun akan terjadi dan merupakan ada penemuan-penemuan yang bagus di disiplin itu. Kemudian yang berikutnya adalah cobalah berkreatif, berkreasi dalam hal apapun gitu kan. Misalnya bagi terkait dengan pekerjaan gitu, terkait dengan kegiatan, selalu berkreatif gitu kan. Nah, kreatif nanti menunjukkan suatu inovasi. Inovasi itu bukan hanya yang sifatnya harus ya digital gitu atau apa, tapi ya inovasi yang sifatnya membangun gitu kan, menjadikan suatu yang belum ada jadi ada. Misalkan di depan pekerjaan seperti itu juga bisa. Misalkan oh kayaknya di Kendari belum ada ini deh gitu. Belum ada yang jualan ini, saya jualan ini deh gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian militan. Nah, militan ini artinya kita konsisten. Kita berpegang teguh pada prinsip yang sudah kita laksanakan. Misalnya tadi ada inovasi-inovasi yang berjalan dan itu harus berjalan terus konsisten sehingga akan menuju suatu apa hasil yang bagus dan terukur gitu kan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan terutama untuk masyarakat Kendari dan sekitarnya, kalau misalkan membutuhkan terkait dengan lelang ataupun terkait dengan pengelolaan barang milik negara, bisa hubungi kami ke KPK Kendari Jalan Madya Sabara nomor 6. Nah, itu letaknya sangat strategis di belakang Tugu MKQ gitu kan. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng lah terkait itu.
0: Oke lah, baik. Pak Irfan, terima kasih banyak. Ini sudah ngobrol ya, kurang lebih hampir 1 jam kita berada di obrolan inspiratif untuk siang hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita, yang baik-baiknya, yang mungkin ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat pendengar yang mungkin bisa yang dari tadi mendengarkan ya Pak ya. Ini bisa, yang baik bisa diambil, yang tidak sesuai mungkin ya dilupakan saja, mungkin seperti itu ya Pak ya.
1: Setuju.
0: Yang pastinya apa yang menjadi perbincangan kita siang hari ini menjadi Pak Irfan adalah sosok inspiratif juga buat kita.
1: Terima kasih.
0: Banyak hal baik sih kalau buat saya ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, utamanya tadi disiplin, inovasi, militan dan lain sebagainya Pak ya. Dan itu banyak hal-hal yang di dalamnya itu punya pesan-pesan inspiratif. Baik, sekali lagi Pak Irfan terima kasih banyak, sukses selalu, semoga apa yang menjadi cita-cita kedepannya semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terima kasih
0: Pak Irfan dan pendengar, menjadi akhir kebersamaan kita siang hari ini di Bincang Inspiratif. Dan di lain kesempatan kami hadirkan dengan sosok-sosok lainnya yang kami hadirkan untuk Anda di Bincang yang inspiratif lainnya. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPER maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya.
2: Mungkin dari status pekerjaannya yang di dalam kartu keluarga, misalkan dia di situ karyawan swasta atau wira swasta, nah di situ kan dia otomatis dikasih keluar dari desil 1, 2, atau 3, sampai 4 kan itu yang penerima bansos.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Sejak Januari hingga September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali. Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 22 September 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, sejak Januari hingga September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali untuk membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Laras Ayuning Tias.
3: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdur Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
1: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPER maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
3: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerimaan manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdur Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Saudara, Wali Kota Bau-Bau menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
4: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
5: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi 46,11 miliar rupiah dari sebelumnya 5 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan belanja daerah naik dari 790,98 miliar rupiah menjadi 555,24 miliar rupiah atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari 785,98 miliar menjadi 809,12 miliar atau bertambah 23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahy menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
4: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan prognosis sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
5: Lebih lanjut, Yusran Fahy mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit 46,11 miliar.

0: Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disduk Capil Kota Kendari menghimbau warga agar segera melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data administrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
2: Ada perubahan mungkin dari status pekerjaannya.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mengimbau seluruh warga yang menemukan ketidaksesuaian pada data kependudukannya untuk segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran langsung ke kantor Disduk Capil setempat. Kepala Disduk Capil Kota Kendari, Ruliana, menyampaikan hal tersebut guna menjamin keakuratan seluruh data administrasi kependudukan warga. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera datang melapor jika menemukan kesalahan atau ketidaktepatan dalam penentuan kelompok desil ekonomi pada data kependudukan masing-masing.
2: Kedok capil, misalkan ada ketidaksesuaian, misalkan penentuan desil yang tadinya dia desil 1 atau desil 2 yang memang penerima bansos, tapi mungkin setelah ada perubahan mungkin dari status pekerjaannya yang di dalam kartu keluarga, misalkan dia di situ karyawan swasta atau wira swasta. Nah, di situ kan dia otomatis dikasih keluar dari desil 1, 2, atau 3, sampai 4 kan itu yang penerima bansos.
3: Pemutakhiran dan kebenaran data sangatlah penting. Setiap ketidaksesuaian informasi yang tertuang dalam data kependudukan berisiko menimbulkan dampak serius, terutama bisa mengganggu ketepatan sasaran penerima berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah. Ruliana juga menegaskan pelayanan perbaikan data tetap dibuka secara rutin dan masyarakat diharapkan aktif memeriksa dan melaporkan ketidaksesuaian sedini mungkin sehingga data kependudukan Kota Kendari selalu mutakhir, akurat, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran.
1: Saudara Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pegawai yang terbukti membantu warga binaan menyeludupkan telepon seluler atau HP maupun narkoba dipastikan tidak akan mendapat toleransi. Narkoba dan HP menjadi dua jenis barang yang mendapat perhatian serius karena dinilai dapat memicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Iban Minkaptip Nur Aksa mengatakan narkoba dan penyeludupan HP merupakan pelanggaran berat baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas. Karena itu pihaknya memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Ya, untuk warga binaan seperti apa yang sudah sering kita lakukan, kita tentu mengacu ke aturan dari Undang-Undang PAS ya, yang 2020. Tentunya untuk pelanggaran handphone dan narkoba itu pasti mendapatkan pelanggaran itu kategori register mereka. Tidak ada kebijakan lah kalau untuk dua itu handphone dengan narkoba.
4: Nur Aksa menegaskan warga binaan yang terbukti terlibat pelanggaran berat tidak hanya akan dikenakan sanksi disiplin, tetapi juga dapat kehilangan sejumlah hak yang diberikan selama menjalani masa pidana. Lapas Bau-Bau tidak akan memberikan hak-hak warga binaan yang bersangkutan, termasuk cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan. Warga binaan yang melakukan pelanggaran juga dapat dimasukkan dalam register F serta dikenakan penempatan di sel pengasingan atau strap cell sesuai prosedur dan ketentuan pemasyarakatan. Sementara bagi petugas atau pegawai Lapas Bau-Bau yang terbukti terlibat, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berujung pada proses pemidanaan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di dalam lapas. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh petugas, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawasan atau CCTV. Pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk lingkungan Lapas Bau-Bau menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Bode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya.

0: Pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amohalo. Berikut laporan disampaikan rekan Idam.
1: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi 2 kali lipat.
2: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur, dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil, penggunaan mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap, dan dalam pelaksanaan program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen, di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan, sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman, serta combine harvester untuk proses panen.
1: Kita ada bekerja sama dengan BRNP itu, dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu. Penanaman sistem pertanian modern, advanced agriculture system yang baru diterapkan sama kementerian, kita coba terapkan juga di persawahan Amohalo seluas 300 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini, itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada, baik itu penggunaan benih. Jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk, dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal, sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu di sambil melihat kondisi hujan, cuaca. Insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung, kita akan coba.
2: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying, sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amohalo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.
0: Seorang pria di Kendari diamankan polisi karena diduga membawa senjata api rakitan untuk menagih upah sebagai kurir narkoba.

0: Tujuh senjata api rakitan laras panjang dan 7 butir peluru kaliber 5,56 meter dengan 2 peluru disebut telah terpasang pada senjata. Polisi menyebut MF sempat mengarahkan senjata tersebut kepada rekan kerjanya sebelum diamankan warga sekitar pukul 23 WITA. MF kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 306 KUHP terkait membawa, menyimpan, atau memiliki senjata api dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polisi juga mencatat MF merupakan residivis kasus penganiayaan menggunakan airsoft gun pada 2024 di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Psikolog Kendari mengajak anak muda untuk mengelola pikiran, mengurangi overthinking, dan fokus menjalani masa muda dengan positif. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
2: Masa muda menjadi waktu yang penuh peluang untuk belajar, berkembang, dan mengejar berbagai impian. Namun, berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari terkadang membuat anak muda mengalami overthinking atau terlalu banyak memikirkan sesuatu secara berlebihan. Yuliana, Sekretaris HIMSI Sultra, menyoroti pentingnya mengenali pikiran yang berlebihan dan mengelola emosi agar tidak menghambat aktivitas maupun pencapaian anak muda.
3: Orang sudah terlalu banyak overthinking, biasanya overthinking itu menyebabkan seseorang

memperbaiki nilainya di program Sultra Siang ini, dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang jelang sore. Jihan Benazir menemani ruang dengar Anda di Sultra sore ini spesial ya untuk di hari Selasa, penanggalan 22 September 2026. Apa kabar hari ini pendengar? Dengan semua aktivitasnya ya, semoga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sembari ditemani dengan Pro 1 RRI Kendari. Ditambah kalau hari Selasa nih pendengar, kita akan bersama untuk di 100% Indonesia Nasional. Nanti akan bersama dengan Iman Jerox ya, dan juga Shani Liega. Kira-kira ada single apa, proyekan apa dari mereka berdua ya. Sekedar bocoran, kabarnya mereka membawa single baru nih pendengar. Judulnya tuh Maunya Apa. Proses kreatifnya seperti apa, terus seru-seruannya juga kayak gimana ya. Anda bisa mendengarkan bersama untuk di 100% Indonesia Nasional bersama Isan Tarore dan Dede Firdaus. Selamat mengikuti.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh, meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa ya.
0: Biar banyak temen ya.
1: Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur yanggal.
0: Jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isantarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soal ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas Dede.
0: Nah,
1: ya?
0: Maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro. Yes.
0: Halo Iman. Bang Iman. Halo.
2: Imanine bisa.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega sedang
2: berhalangan karena sakit.
1: Oke.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Maumu apa? Pak produser, salah Pak produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu. Iya.
1: Tolong. Bang Iman, mau ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang
2: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu terus kayak ngerasa gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Nah, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situlah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa? Ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
1: Ya mau apa? Berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
2: Yeah.
1: Tapi ya udah jalanin aja.
2: Iya gitu.
1: Gitu. Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem
2: ya,
1: gitu.
2: Terserah lah gitu. Kan.
1: Terserah lah.
2: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya. Terserah lah gitu kan.
1: Gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya benar.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman ya. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa.
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman, ini lagunya baru rilis?
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan?
2: Di tahun ini bulan, dua bulan yang lalu kok gak salah ya.
1: Dua bulan
2: yang lalu. Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama Senli Ega gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya, ini Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Senli ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Senli yang di Indo Music Gram. Saya tahu, suka lihat. Bukan yang suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan saya ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Nah, kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, dalam sehat ya perkalian mbak ya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bila khair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu maumu apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain maumu apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Itu aja
3: pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan Bung.
3: Lagi menyiar di Prosatu Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga Bu, ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Langsung jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu maumu apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya, dengan nama Imanine. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois,
2: nah itu sebagai soloisnya. Ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga apa namanya yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya,
1: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, campur. Mirip ternyata kita campur-campur, tapi looksnya Jepang ya.
0: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: okay,
1: kita tampung
0: deh, ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, estetikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilan kota mana?
1: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontestan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Iya. Intan.
0: Oh ada ya. Oke, nanti dijawab ya. Nanti. Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
5: Ya.
1: Oke, okay, makasih udah.
5: Itu aja, terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Kegazi, Kak Ahmad, Jimmy Kabupun, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih, udah.
0: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: takut
0: nanti lupa nih.
1: Boleh, tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari. Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya, ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya, Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: Oh deh, pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke.
1: Boleh kali ya. Ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Ya, itu kita bingung maunya.
0: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja
1: nanti
0: deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman. Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Ica
0: di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti untuk Solois?
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Terus yang ini yang lagu kedua mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Tahu bang. Kita ketemu dulu ya kayaknya ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica.
0: Terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Iya.
3: Ya, halo. Ruang rindu.
1: Ya, kan
0: salah program.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan juga Iman.
0: Iya, halo. Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. jadi kalau dengar nama Dede inget lagi makan bareng sama Dede nih, Sam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Iya, kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa,
1: Bang, Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh.
3: Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih, kan lagunya agak-agak keras gitu kan? Di berkiblatnya kemana?
2: Oke. Okay. Ini dicatat dulu ya,
0: Aman.
3: Untuk mana gitu kan ya? Okay. Gitu. Ya. Terus? Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
2: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Xerox-nya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Xerox-nya. Memang apa sengaja ini? Dibuat kalau dengan Sandy apa memang sengaja dibuat agak beda nih,
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke. Iman,
1: dilanjut
3: sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya, amin Teteh.
1: Siap tadi Indah, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren sekali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Iksan Tarore?
0: Mati kita, oke. Siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa? Apa?
1: Tiga boleh, tiga, silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah.
4: Kalau Bang Iksan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo, katanya.
0: Oke. Siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu, katanya jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
4: Iya, terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini keren ini, rocknya bagus.
1: Terima kasih.
2: Rock yang masih bisa diterima
0: ya. Iya bagus itu, aku tuh suka tuh nyanyi-nyanyinya.
2: Ada lagi Bang?
3: Udah itu aja.
0: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Amin. Makasih.
0: Iya, okay. Makasih.
3: Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
1: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
2: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
1: Adik kandung.
2: Memang nyanyi juga.
1: Nyanyi dia.
3: Oh. Dia apa itu? Di mana itu?
1: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV
2: sama aku ajangnya
1: kayaknya ya, mungkin ya.
2: Oh iya,
1: mungkin ya.
2: Oke,
1: mungkin beda angkatan kali ya.
2: Iya pastilah, pasti. Ya kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
1: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
2: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
1: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
2: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
1: Pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
2: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
1: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu. Sebenarnya waktu saya bikin
2: Gen Z banget
1: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
2: Jadi nggak beban dengerin ini.
1: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
2: Benar.
1: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
2: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
3: Ngerok banget kan ya.
2: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
3: Ada lagi tadi.
2: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga, udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kepada sama Isan katanya.
1: Bisa diatur-atur ya,
2: kira-kira nanti kita ya. Ngeblend gak suara? Aduh Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
1: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
2: Yang mana? Diana.
3: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
2: Ampun. Aduh susu, aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
3: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
2: Halo Bang Jaya.
4: Siang.
3: Halo,
4: siang. Sore.
2: Dede.
3: Daud. Iya.
1: Iya Bang Jaya.
3: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
4: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah ke Sopeng ya?
1: Pernah ke apa?
3: Apa? Kenapa?
2: Halo.
3: Halo.
2: Bang Jaya.
4: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
2: Oh berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
3: Bang Jaya?
4: Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Tidak pernah kemana?
4: Sudah pernah ke Sopeng ya?
3: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
2: Oke.
3: Udah itu aja Bang Jaya?
4: Ada lagi? Sulawesi Selatan.
2: Ya
4: itu ada pertanyaan
2: Bung
3: Kisang. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Bung Jaya.
4: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
3: Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
2: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
1: Sopeng tuh
3: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
1: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
2: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
1: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
2: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
1: Saya lebih

0: samakan Xerox-nya.
1: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
0: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa secara jadwal gitu ya. Kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Xerox-nya dulu Ciro. Gitu loh. Karena kan ramean nih.
2: Karena
0: gitu
2: orang lain ya.
1: Karena ramean.
0: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
1: Benar.
0: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Xerox juga awalnya
1: gitu kan. Awal munculnya juga jadi apa dari Xerox.
0: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
1: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
0: Semua kita orang bersemua bersaudara.
1: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
0: Nanti tiba-tiba dicari ini,
1: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti ku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
2: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
1: Halo Bang Cliff.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hai. Sore.
3: Ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia. Anak muda. Oh, jadi anak muda.
1: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
3: Oke, selamat sore untuk apa? Elemen versi Indonesia ini ya atau?
1: Imanin.
3: Imanin. Saya kira tadi main-main.
2: Main-main lagi.
1: Main-main gue.
0: Boleh dipanggil
3: Jirok kan?
2: Iya, betul Jirok.
3: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
1: Oh, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
3: Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
1: Betul.
3: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul untukmu kan?
1: Maumu apa?
3: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
1: Pasti.
3: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
1: Tahu-tahu jadi lagu.
3: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
1: Kemanisan asam enggak tuh
3: tiba-tiba. Enak enak didengar loh. apa ya pertanyaan saya apa ya?
1: Apa mau tanya apa Bang Cliff?
3: Saya mungkin apresiasi aja dulu.
1: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
1: Amin, ya Allah, kan?
3: Amin. Kayak Isan Tarore.
1: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
3: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
1: Ya Allah, amin.
3: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
1: Terima kasih.
3: Kreatif lah begitu kan?
1: Ya,
3: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya, betul. Hampa ya, betul.
3: Yeah. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
1: Iya, benar.
3: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
2: Terima kasih Bang Cliff.
3: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
1: Terima kasih banyak Bung Cliff.
3: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
1: Terima kasih
3: dan selamat sore.
1: Sore juga Bung Cliff di Minahasa, di Manado.
2: Ini yang coba terputus dari tadi nih.
1: Minahasa berarti, Minahasa.
2: Ya, ini ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Kok
4: Mas Iksan, Mas Yudi, maaf ya.
1: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
4: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
2: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
4: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
1: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
2: Waduh.
1: Ica.
4: Ya.
1: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau nanya Iman ini?
4: Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
1: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
2: mati
1: sakit.
2: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
4: Mati lampu.
1: Aduh. Ya udah pulang ini.
4: Tadi di awal.
1: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
4: Aku mau nanyain ini, apa? Kalau boleh tahu.
1: Apa Ica?
4: Lagu-lagunya itu yang mana sih, Iksan? Yang mana? Lagu lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
1: Oh, lagu Bang Imanine.
4: Selamat ulang tahun itu.
1: Hah?
4: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud, itu Jamrud. Ini Jerok.
2: Ini Jirok.
1: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrud, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
4: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
1: Banyak. Oh, ini kini ku.
4: Ya udah ini. Lagi dari mana sih? Apa namanya medsosnya apa? Medsosnya.
1: Imanine.
0: Imanine Jerox Official.
1: Oh. Tuh.
0: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
4: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
2: Iya dong.
4: Bang Iksan. Ah. Ini Bang Dede ya?
2: Iya.
4: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
2: Iya, aku baru tahu.
4: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
1: Kok jadi
2: jadi malah reunian.
1: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
2: Udah.
0: Tapi Ica udah denger lagunya
4: belum sih tadi? Salam, Mbak
1: Ica. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang siapa? Iman.
0: Udah denger belum tadi?
4: Belum.
1: Maumu apa judulnya?
2: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
1: Biar nanti didengerin ya.
4: Aku salam dulu dong, boleh enggak?
2: Iya, boleh.
4: Aku salam buat halo Kak Tami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
1: Oke.
4: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
2: Oke. Okay.
4: Tambah ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
2: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
1: Baru nih namanya ini baru baca.
2: Oh, iya.
4: Ivilia Kupang.
2: Iya. Silakan.
0: Siang.
4: Aku mau di apa ya, mau bilang terima kasih Cet dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
1: Amin. Allahumma amin.
4: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
1: Oke, bang. Baiklah.
4: Terima kasih, Bang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama sih. Terima kasih ya di Kupang. Ya. Nah, dari tadi banyaknya
2: banyak support
1: masuk
2: ya.
1: Support
2: banyak
1: ya.
2: Support ya.
1: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
1: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
2: Karena tuh lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
1: Sebenarnya gitu keluar gak? Terus.
2: Padahal ada gitu ya.
1: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
2: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
1: Enggak.
2: Enggak ya, tetap
1: ada terus.
2: Terus ya. Termasuk yang Merdeka kemarin ya.
0: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
1: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
2: Kita Ada Madu dan Racun.
1: Dari siapa?
2: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang betul. Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, halo. Eli.
2: Halo.
3: Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
2: Wong Kito Galo,
1: Wong Kito Galo.
3: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
3: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
3: lagu
0: pas banget.
3: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa Bang? Siapaannya Bang?
2: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
3: Iya kan? Gitu ya, aja. Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti okay, closing.
1: Okay. Gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
2: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
3: Thank you, Eli. Terima kasih ya abang-abang yang ganteng.
0: Sama.
3: Salam buat ibu. Buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: DM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Saya suka dibawain lagu itu juga ya, Bang ya.
2: Kadang-kadang.
1: Sih. Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
2: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
2: Tapi situasional lah itulah. Gak selalu kita.
1: Gak selalu dibawain ya.
0: Oke lah. Okay. Karena tadi disuruh nyanyi Bang. Ya udahlah kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
2: Apa nih?
4: Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit.
1: Oh, tapi ada, gitu. Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
2: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa. Bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gue ngerok gini, terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ini, ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
2: Oke, Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Kalau aku paparazzi bisa. Oke, Bang Iman, siap. 3, 2, 1, silakan.
2: Tuh.

0: Git. Gitu ya, segitu ya. Coba ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, no. Langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Gilman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu tadi.
0: Ya? Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya nih.
0: Ini kita
2: durasi kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
2: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya
2: juga, background-nya ya. Background-nya
0: ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu, yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
2: tumbuh-tumbuhnya
0: sama kan pada saat itu kan, senang musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
2: yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa satu lagi tuh? Larken
0: Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya, J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu
2: musiknya. Iya. Karena memang influensnya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensnya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh. Aduh. Oke, kiri sana.
2: Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Mm-mm. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari Sabang
1: timur.
2: Ke Merauke. Dari Sabang sampai
0: pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget.
1: Ya. Ini mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya keunikan,
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner,
2: makanan,
0: ya. Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang
0: pempek dan ada apa namanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
0: banget
2: biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang sangat paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan karena segalanya juga.
0: Yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya.
2: Suka semua soalnya. Berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Iya. Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: tuh mantap.
2: Aduh.
1: Iya,
2: itu seng ada lawan itu katanya.
1: Iya. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke oke oke oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia Jiro juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
2: Iya. Luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang. Ya iyalah pasti
1: kayak pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Heeh, jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu. Ya.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau
2: maksudnya
0: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan, apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
2: maksudnya betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang.
0: Makan padang apa segala macam gitu. Nah,
2: macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari susah, kemana dulu gitu.
0: Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Ah, luar biasa. Gila. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega, mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Ya, maunya apa?
2: Ya, oh, ya.
1: Maunya
2: nyanyilah.
1: Nyanyi.
2: Kan J-Rock juga baru ngeluarin
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus sekarang mau apa?
1: Tapi dengerin lagu J-Rock zaman-zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya enggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai satu bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya,
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya nggak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang boleh boleh boleh boleh
2: boleh boleh boleh.
0: Lagunya ya. Weleh, weleh, weleh, weleh, weleh. Nah itu, tau gak?
2: Aduh, siapa
1: apa ya
2: gitu?
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu, bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kita tahu si Komo.
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya.
2: Judulnya
0: ya,
2: bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya, ya Allah, ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya pikirin. Buat tahun depan terus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi gak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih. Tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal baru. Rilis
0: nah, itu.
2: Okay.
0: Lagu baru kan baru rilis juga nih.
1: Iya baru kemarin Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: okay. Tahu. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali
0: terima
2: lagi.
0: Banyak.
1: Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Informasi dan inspirasi
0: 96,7 Pro

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali Pro 1 RRI Kendari hadir di ruang dengar Anda pendengar setelah tadi kita ikuti ya obrolan seru menarik ya bersama dengan Iman Nine alias Iman Jerox ya mengenai proyekan terbarunya dia ya. Di suasana sore hari ini saya masih terus menemani ya kebersamaan kita hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan, hati-hati di jalannya pendengar ya, sambil terus ditemani oleh Pro 1 RRI Kendari menjadi teman pulang kantor ya, kemudian juga teman beristirahat atau mungkin yang masih tetap beraktivitas di sore hari ini ya, akan terus kami hadirkan rangkaian informasi serta musik-musik pilihan yang hadir di ruang dengar Anda. Untuk hari Selasa pendengar ya, biasanya kita bersama untuk di program Kentongan nih ya. Dan pastinya untuk di kentongan sore hari ini juga saya akan memberikan informasi pendengar ya mengenai ini yang saya rilis dari rri.co.id ya, mengenai kekurangan air bersih ya. Brimopolda Sulawesi Tenggara ini ikut menyalurkan bantuan ke warga. Jadi personel Batalion A Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Tenggara menyalurkan air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Mangga 2 ya di hari Senin kemarin pendengar, di mana kegiatan ini dipimpin Danton 1 Kompi 3 Batalion A Pelopor Ibda Agresan Yabi sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, karena sekarang di beberapa wilayah juga memang debit air sudah mulai turun ya. Dan dalam penyaluran ini pendengar, Batalion A Pelopor mengerahkan 2 unit AWC ya dan 1 unit water treatment untuk mendistribusikan air kepada warga yang membutuhkan. Sekitar 200 kepala keluarga menerima pelayanan air bersih di dalam kegiatan ini, dan dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat ya, sekaligus membantu warga memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian juga kegiatan penyaluran air bersih ini memang merupakan tindak lanjut arahan Komandan Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Agus Setiawan ya, melalui Wakil Komandan Satuan Brimopolda Sultra AKBP Eko Sutomo dan Komandan Batalion A Pelopor Kompol Alwi.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Dari kanal informasi dan inspirasi pendengar, BMKG memperingatkan potensi kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara pada dasar harian 3 September 2026. Ini berdasarkan buletin peringatan dini cuaca dan iklim yang diterbitkan 21 September kemarin. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar, Nasrul Adil, dalam keterangannya menyebut seluruh 19 zona musim di Sulawesi Tenggara hingga dasar yang 2 September 2026 sudah memasuki musim kemarau. Dan kondisi ini mencakup seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam periode 21 hingga 30 September 2026, peringatan dini curah hujan tinggi dengan kategori waspada, siaga maupun awas tidak berpotensi terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, BMKG mengidentifikasi potensi kekeringan meteorologis dengan tingkat kewaspadaan yang berbeda di sejumlah wilayah. Kondisi ini tercatat mulai dari kategori waspada hingga awas di beberapa kabupaten dan kota. Untuk Kota Kendari sendiri, pendengar, wilayah yang masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis, kategori waspada meliputi Abeli, Baruga, Kadia, Kambu, Kendari Barat, Kendari, Mandonga, Poasia, Puatu, dan Wawa. Di Kabupaten Kolaka Timur, wilayah yang masuk kategori waspada ini mencakup Ladongi, Uesi, dan Ulu Yuwoi. Kemudian kategori siaga meliputi Aere, Dangia, Lalolae, Lambandia, Loea, Mowewe, Polipolia, Tinondo, dan Tirawuta. BMKG juga mencatat ya pendengar potensi kekeringan di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, serta kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara dengan tingkat peringatan berbeda ya, sesuai wilayah kecamatan yang tercantum dalam tabel peringatan dini. Untuk Anda yang ingin tahu informasi lebih lengkapnya mengenai peringatan dini kekeringan yang sudah dikeluarkan oleh BMKG, silahkan ya bisa langsung cek di www.rri.co.id.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Masih terus kita update ya pendengar untuk bencana hidrometeorologi kekeringan ya. Dan Wakil Bupati Konawe Utara Abu Haira meminta seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah potensi kekeringan yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat hingga sektor pertanian. Karena itu, setiap OPD diminta menyiapkan langkah antisipasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Abu Haira juga secara khusus ya meminta petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL ini ikut aktif memantau kondisi lahan pertanian masyarakat, terutama persawahan ya pendengar, yang sudah mulai terkena atau terdampak kekeringan. Menurutnya pemantauan harus dilakukan secara rutin agar persoalan yang dihadapi petani bisa segera ditangani dan tidak berkembang menjadi ancaman gagal panen. Dan ia menilai penggunaan mesin pompa air dapat menjadi salah satu langkah konkret yang bisa membantu para petani mempertahankan ketersediaan air bagi tanaman padi selama musim kemarau. Selain sektor pertanian, Abu Haira juga meminta ya Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan kondisi tanaman dan bunga yang berada di sepanjang trotoar kawasan perkantoran, di mana sejumlah tanaman ini saat ini tuh sudah mulai mengalami kekeringan sehingga membutuhkan penyiraman secara rutin. Abu Haira juga menegaskan seluruh perangkat daerah tidak boleh menunggu instruksi ketika menemukan persoalan di lapangan ya. Setiap informasi dan laporan masyarakat ini harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi musim kemarau.

0: Loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek-cek

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan mengupdate informasi bersama untuk di Gemasari Pati Maju.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Hari ini edisi Selasa 22 September 2026 untuk Gema Saripati Maju langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Dan Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine. Selamat sore rekan Jasmine, silakan.
1: Baik, selamat sore rekan Jihan di RRI Kendari. Baik, untuk informasi dari RRI Toli-Toli, memudahkan masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah dan terjangkau, Kodim 1305 Buol Toli-Toli bersama Dinas Perdagangan serta Bulog melaksanakan bazar TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
2: 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, diantaranya Dinas Perdagangan, Bulog, dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam bazar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video conference terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 1305 Buol Toli-Toli, di antaranya pandran, basar TNI, bakti sosial, pertandingan domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan basar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya. Seperti telur, hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harganya mencapai Rp55.000 per rak. Basar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur, namun juga minyak goreng, beras, hingga mie instan.
3: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Ya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja ya, memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
2: Sementara itu Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Bustaman saat diwawancara RRI sangat mendukung sepenuhnya program bazar TNI yang dilaksanakan Kodim 1305 Buol Toli-Toli dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, sebab kegiatan itu mampu menghadirkan sembako kepada masyarakat dengan harga yang murah serta terjangkau. Melalui Dinas Perdagangan, Bulog, retail modern hingga pengusaha telur yang ada di daerah ini, diharapkan dengan bazar TNI itu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang murah.
4: Itu salah satunya, kemudian untuk menstabilkan harga ini Pak, dengan adanya ini saya sangat berterima kasih. Ini kebetulan kita ini Toli-Toli ini ya harga sembako ini agak-agak naik sedikit karena adanya pasar ini, ya alhamdulillah akan terbantu kan.
2: Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli ini berharap masyarakat memanfaatkan secara maksimal bazar TNI yang digelar dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun untuk memperoleh sembako dengan harga yang murah serta terjangkau.
1: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli.
2: Saudara, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026, Kodim 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di
1: daerah. Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli dan kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Silakan.
5: Baik, selamat sore. Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan. Kepala Baperida paparkan pencapaian daerah di momentum hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Di antaranya ekonomi tumbuh 5,27% dan kemiskinan turun di angka 10%. Laporannya bersama dengan reporter Nur Asmi Saleh.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
7: Iya. Refleksi 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian pertumbuhan ekonomi yang menembus 5% lebih. Hingga semester 1 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Sulawesi Barat, Amujib, saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju, Senin 21 September 2026 mengatakan, capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 juga tercatat cukup tinggi, yakni 5,36%, dan menjadi salah satu capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah mampu berada di atas level 5% dalam dua periode terakhir.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal. Dalam tahun kedua, ternyata dengan kepiawaian beliau, dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2026 ini kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%. Demikian juga dengan kemiskinan. Ini menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, Amujib menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Amujib menegaskan, berbagai capaian tersebut perlu dibaca berdasarkan data statistik sebagai indikator pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian personal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Anita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa Pro 1, kita akan menuju RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan. Lapas kelas 2 Apalu secara rutin melakukan penggeledahan dan pemeriksaan blok warga binaan.
9: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, Lapas Kelas 2 Palu sebanyak 2 kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Herman Mula Warman mengatakan, setelah melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, pihaknya tidak... menemukan adanya narkoba. Namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
10: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas, bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
9: Selain melakukan penggeledahan, Lapas Kelas 2 Palu juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen

0: Ini adalah hal yang luar biasa.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur menjelaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan rutin dilakukan pihaknya. Namun diakui masih tetap menemukan barang yang dilarang digunakan di dalam kamar warga binaan. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan dan penyitaan barang yang dilarang milik warga binaan. Diakui kegiatan persuasif menjadi prioritas pihaknya dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
2: Kami tetap beserta jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam? Tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas kelas 2 Palu.
1: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli dan barang yang dilarang. Masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.

0: Ya, dari RRI Palu kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan di program 1 RRI Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau, Wali Kota Bau-Bau sampaikan rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar Rp64,26 miliar. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
3: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar Rp64,26 miliar. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi Rp46,11 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan, belanja daerah naik dari Rp790,98 miliar menjadi Rp555,24 miliar atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari Rp785,98 miliar menjadi Rp809,12 miliar atau bertambah Rp23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan prognosis sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
3: Lebih lanjut, Yusran Fahim mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit Rp46,11 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025, termasuk sisa lebih pada Badan Layanan Umum Daerah. Sementara itu pengeluaran pembiayaan meningkat dari 5 miliar menjadi Rp20 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI.

0: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Jihan di program Satu Kendari. Silakan rekan Jihan.
2: Ya, terima kasih rekan Bu Zuda dan pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bau-Bau. Kita menuju RRI Ampana. Selamat sore rekan yang ada di Ampana.
3: Selamat sore.
2: Ya, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari RRI Ampana, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
4: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mendorong pengembangan kuliner pusat jajanan serba ada Puja Sera di kawasan ruang terbuka hijau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, mendorong pemerintah Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan pariwisata diperuntukkan bagi IKM setempat, mengembangkan dan meningkatkan status IKM menjadi eksklusif.
5: Kuliner Puja Sera di Bandara RTH-nya Tanjung Api, high class ya, istilahnya ini brand Tojo Una di bandara ini. Maka dia harus sistemnya, sistem eksekutif, karena barometer orang melihat dari luar itu di bandaranya. Yeah. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual, itu otomatis akan menurunkan kepuasan dari masyarakat luas.
4: Puja Sera RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una, tutur Asrin, tidak hanya difokuskan untuk menampung pelaku UMKM menjajakan makan dan minuman khas Touna, sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif RTH seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya, sehingga keberadaan RTH di beberapa titik di Ampana Kota dan Ratolindo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga dapat mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
2: Ya, terima kasih dan pendengar serta pemirsa Pro 1. Selanjutnya kita akan mengupdate informasi dari RRI Bone. Selamat sore rekan yang ada di RRI Bone.
6: Selamat sore Jihan.
2: Iya, silakan informasinya.
6: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Bone Bramal FC mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap lewat drama adu penalti. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Bone Bramal FC sukses mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Senin 21 September 2026. Pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal sebelum Bone Bramal menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Manajer Bone Bramal FC, Edi Saputrasya, menyebut gelar juara diraih melalui perjuangan berat setelah timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Ia mengapresiasi perjuangan pemain serta strategi pelatih yang mampu meredam permainan Sidrap.
8: Ini salah satu pencapaian kami yang luar biasa. Tentu perjuangan ini tidak mudah. Kami kehilangan satu pemain di babak pertama, tentu itu tidak mudah bagi rekan-rekan di dalam lapangan. Tetapi alhamdulillah berkat keputusan-keputusan pelatih mampu merahirkan strategi yang mampu membendung lini tengah Sidrap yang selama ini kita kenal sangat luar biasa dan rapi. Tentu yang paling menarik adalah akselerasi Enal ya, yang cetak gol itu. Ah, itu sangat luar biasa itu. Itu tentunya kan kami ke posisi ketinggalan, dapat umpan terupas langsung menyelesaikan dengan sendirinya. Alhamdulillah itu luar biasa.
7: Pemain Bone Bramal FC, Zainal Basri, mengakui bermain 10 lawan 11 membuat timnya kewalahan menghadapi Sidrap yang merupakan juara bertahan. Namun dikatakan program recovery yang dilakukan manajemen membantu pemain menjaga kondisi hingga final.
9: Kami tidak sangat berharap untuk mencetak gol karena permainan Sidrap sangat baik. Kita jujur tertekan karena kartu merah dari pemain kami. Tapi Depi Pertuna masih beruntung untuk Kabupaten Bone. 10 lawan 11 tidaklah mudah untuk Kabupaten Bone karena Kabupaten Sidrap memiliki pemain yang berkualitas. Mereka adalah juara bertahan tahun lalu, jadi kami sangat kewalahan dengan 10 pemain. Jajaran manajemen melakukan recovery dengan baik, melatih pemain dengan baik. Akhirnya pemain yang banyak cedera bisa diatasi dengan baik di partai final.
7: Trofi Piala Gubernur Sulsel 2026 diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Penyerahan trofi disaksikan jajaran pemain, pelatih, manajer, dan ofisial, serta supporter Bone Beramal FC.
6: Demikian informasi dari RRI Bone. Terima kasih dan kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selanjutnya pendengar, kita akan mengupdate informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Hermala Sari. Silakan.
11: Baik, terima kasih rekan Jihan untuk informasi dari RRI Makassar. Pembatasan anggaran dana desa dinilai akan menghambat produktivitas desa. Demikian dalam wawancara disampaikan pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Ramadhani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafrawi Sainong.
13: Waalaikumsalam, Pak Kafrawi.
12: Ini kita berbicara mengenai pembatasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pembatasan dana desa ini bisa berpotensi menghambat program-program produktif yang selama ini menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat desa, Pak?
13: Ya, tentu jika kalau kita melihat adanya kebijakan pemerintah yang ingin membatasi anggaran dana desa, tentu ini akan paling tidak ini akan membatasi ruang gerak produktivitas dan aktivitas yang ada di desa. Ya. Kenapa demikian? Ya? Karena tentu teman-teman di desa dengan berbagai macam perangkat struktur yang ada, mereka telah melakukan musyawarah dari awal, ya, kemudian mengajukan permohonan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, dan memang ini sudah dalam anggaran yang berjalan itu sudah memang sudah ditentukan beberapa anggaran desa yang akan diterima oleh desa, dan itu adalah tujuannya untuk pembangunan desa. Kemudian jika ada kebijakan yang langsung diputuskan bahwa itu semua diatur oleh pemerintah pusat, ini tentu sangat mengganggu aktivitas yang ada di tingkat paling bawah, yaitu desa. Sehingga bagaimana pemerintah perlu melakukan perubahan dengan betul-betul dana desa ini bisa diberikan secara penuh untuk bagaimana pemanfaatan dana desa secara maksimal mungkin, inilah yang kita harapkan. Dan perusahaan SK baru-baru ini adalah menjadi ruang untuk bagaimana betul-betul penggunaan desa itu betul-betul bisa kembali kepada objek utama, yaitu desa. Seperti itu.
12: Ya, nah menurut Anda sektor produktif apa yang paling terdampak jika terjadi pembatasan dana desa, Pak Kaskari?
13: Ya, tentu aktivitas utama ini adalah pelayanan-pelayanan yang ada di desa, itu adalah bagian yang tidak terhindarkan dari adanya anggaran dana desa. Masyarakat yang ada di desa ketika misalnya butuhkan pelayanan-pelayanan yang sangat urgent misalnya, ketika dana itu bersumber dari dana desa, kemudian dana desanya terbatas atau mungkin terhambat, ini juga akan menjadi hambatan yang vital bagi pelayanan publik di desa. Selain itu tentu proyek pembangunan-pembangunan yang ada di desa, ketika pemberian anggaran terbatas atau bahkan mungkin kurang, ini juga pembangunan desa akan tidak menjadi nampak, dan apa yang menjadi janji pemerintah untuk membangun masyarakat sampai di tingkat di level terbawah ini akan menjadi terhambat. Dan itu tentu bantuan-bantuan yang bisa dana desa digunakan untuk memberikan insentif atau pembangunan-pembangunan jangka panjang bagi ekonomi masyarakat. Tentu ini akan menjadi terhambat karena tidak adanya anggaran yang desa yang telah mereka alokasikan, yang telah mereka musyawarahkan secara bersama melalui badan musyawarah desa. Namun ternyata anggaran desa tidak betul-betul termanfaatkan atau tersalurkan sesuai anggaran yang disediakan oleh pemerintah, seperti itu.
12: Apakah indikator yang dapat digunakan untuk bisa menilai apakah penggunaan dana desa itu benar-benar mampu untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya menghasilkan pembangunan fisik gitu, Pak?
13: Ya, tentu dengan adanya dana desa ini, mereka telah memiliki objek-objek yang mereka akan gunakan untuk selama setahun. Dan dana setahun itu sudah memang mereka rencanakan. Kemudian ada pelaporan yang tidak evaluasinya di akhir tahun. Dan ini yang betul-betul bisa menjadi ruang ketika apa yang menjadi anggaran utama misalnya yang sesuai mereka perencanakan dari tahun sebelumnya, kemudian ternyata tidak turun dengan sesuai anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya, ini yang menjadi dilema dan akan menjadi masalah baru nantinya di akhir tahun. Dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, apa yang harus dibangun ketika tidak ada anggaran yang turun ke desa. Nah, inilah yang sejatinya pemerintah pusat perlu pikirkan bagaimana betul-betul penggunaan dana desa bukan hanya sekedar tepat waktu, tepat sasaran, tapi betul-betul bisa sampai di desa sesuai dengan proyek yang ingin diharapkan di desa. Dan kita tentu masyarakat ada pengawasan, dan pemerintah juga bisa mengawasi melalui badan-badan tingkat pemerintah desa seperti badan perencanaan desa dan apa ada perwakilan provinsi yang di masing-masing provinsi ada untuk mengawasi sampai ke tingkat desa seperti itu.
14: Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
15: wabarakatuh. Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami dari RRI Makassar dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
2: Ya, terima kasih rekan Hermala Sari dan pendengar mengakhiri Gema Saripati sore hari ini. Berikut kita akan ikuti program feature dari RRI Kendari dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharani.
16: Menyulap lahan sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Deden Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haluoleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rak-rak kayu sederhana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendari, padahal nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
17: Kenapa saya tertarik dengan jamur tiram? Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
16: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan harga jauh lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
17: Kalau di Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo. Di sini bisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan Rp70.000 kurang lebih itu.
16: Selisih harga jamur tiram yang cukup tinggi antara daerah menjadi motor penggerak utama bagi Pak Dedem untuk menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
17: Dan sekarang saya untuk saat ini untuk jamur tiram saya fokuskan untuk di rumah makan, supaya di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
16: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dedem juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
17: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
16: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
17: Kalau untuk kemarin kita baklok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta. 18 juta ini selama 2 bulan.
16: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara membaca pasar. Aisyah Zaharani melaporkan.
2: Ya demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 22 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh RRI Korwil 4, saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Hars Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Bersama pendengar, kita akan mengikuti renungan menjelang maghrib hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Karema dengan judul Apa yang engkau tanam, itu yang engkau panen. Dan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul apa yang kau tanam itu yang engkau panen. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lain. Jika nikmat itu kita menghitung-hitungnya, maka tentu kita tidak dapat menghitungnya, karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat rasulnya, melalui syafaat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, apa yang kita tanam, itulah yang akan dipanen, itulah yang akan didapatkan ketika kita berada di dunia maupun di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yakinlah tidak ada suatu pun perbuatan yang hilang tanpa dibalas, tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala yang kita pikirkan, segala yang kita ucapkan, dan segala yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Cepat atau lambat, terlihat ataupun tersembunyi, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pun. Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada sedikit pun keraguan, semuanya adalah benar, karena Allah adalah Maha Benar. Karena itu ini bukan sekedar janji, ini adalah kepastian. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Dan jika hari ini hidup kita terasa lapang, itu bisa jadi buah dari kebajikan yang pernah kita tanam, kebajikan yang pernah kita lakukan, kebaikan, amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya, bahkan yang sudah kita lupakan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebajikan, niscaya kebajikan itu akan menghapus daripada keburukan.
hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karenanya perlunya kita hidup di dunia ini memperbaiki dalam tingkah laku kita, memperbaiki baik itu ucapan maupun gerak-gerik, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dibalas dan kita akan terima balasannya. Tentu kalau kita banyak berbuat baik, maka balasannya adalah kebajikan pula. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka balasannya keburukan pun akan kita terima. Walaupun itu hanya seberat biji zar, Allah akan membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu fokuslah berpikir baik, karena pikiran adalah awal dari tindakan. Baik tindakan berkata-kata, berlisan adalah cermin hati berbuat baik. Karena amal adalah bukti keimanan, berhati baik, karena disitulah Allah menilai kita. Jangan sibuk menilai orang lain, sibuklah menilai diri sendiri, sibuklah memperbaiki diri sendiri, karena kita akan bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan kita ketika kita berada di muka bumi. Ketika di hari kemudian kelak nanti, kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita berada di muka bumi ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika kita ingin hidup dipenuhi dengan kebajikan, maka jadilah sumber kebajikan itu sendiri. Semoga setiap langkah kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah, bukan sebab datangnya penyesalan. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan, tidak pernah penyesalan itu datang duluan, tetapi penyesalan itu selalu datang belakangan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat.

menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang, Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran, tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal, Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, yang artinya, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmumu yang baik.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abon ikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik. Untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya, seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan, seperti pukat, pancing, dan bubu juga. Ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar, itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa, dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di provinsi Sulawesi Tenggara itu, kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita untuk khusus pengolahan itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya, ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum, outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidaya, maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Bau-Bau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Bau-Bau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini kiprah desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang, pagi, malam ini. Setelah Sultra Sore tuntas, kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kita masuk di Sultra malam ini, pendengar. Kita kawal hingga tuntas bersama dengan saya, Wulanda Sari, untuk di malam hari ini, edisi siar 22 September 2026, pendengar. Tepatnya di hari Selasa malam. Selasa malam kita bersama, seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Kemudian juga tentunya lagu-lagu pilihan akan hadir menemani Anda sepanjang perjalanan Sultra malam ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, jangan pindah-pindah frekuensi. Selamat malam untuk Anda semua ya. Selamat malam untuk Anda yang tengah beraktivitas, bersantai, menikmati malam ini, atau yang mungkin sedang dalam perjalanan.

Kemudian kita juga akan menghadirkan beberapa paket yang akan kami persembahkan seperti biasa ya, paket acara, mini drama, dan juga kemudian mimbar agama malam hari. Ini kita akan persembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti sebentar, itu di jam 10 pendengar. Nanti jam 10 itu ya. Kemudian kita akan hadirkan Inspirasi Indonesia atau Jazz Musik yang akan menutup kebersamaan kita sampai tuntas nanti pokoknya di perjalanan Sultra Malam. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Kita seru-seru bersama di Sultra Malam ini di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih pendengar malam hari ini, terlebih dahulu datangnya dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui sales area Sulawesi Tenggara bersama DPRD Kota Kendari, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Kendari yang melakukan pemantauan penyaluran BBM subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Kota Kendari, pendengar. Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari sinergi Pertamina bersama pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancar, kondusif, dan tepat sasaran. Tim bersama-sama melihat kondisi pelayanan di SPBU, kemudian serta melakukan koordinasi terkait dinamika penyaluran BBM di lapangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian pendengar dalam pemantauan itu adalah kesesuaian QR code dengan nomor polisi atau nopol kendaraan saat konsumen melakukan transaksi BBM subsidi. Pemeriksaan ini dilakukan pendengar untuk memastikan QR code digunakan sesuai dengan kendaraan yang terdaftar dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam transaksi, pendengar. Selain itu, pemantauan juga mencermati adanya kondisi ketika QR code milik konsumen itu digunakan oleh oknum atau konsumen lain. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, pendengar, Pertamina mengimbau konsumen untuk menjaga keamanan QR code masing-masing dan segera melakukan riset QR code apabila mendapati indikasi QR code itu digunakan oleh pihak lain. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lili Kardianto juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, pengawasan terhadap penggunaan QR code ini menjadi bagian dari upaya Pertamina untuk memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran, pendengar. Dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM di Kota Kendari, mulai dari pemantauan stok, distribusi, kemudian juga evaluasi pelayanan SPBU, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, pendengar. Dan jika konsumen menemukan QR kode kendaraannya itu digunakan oleh pihak lain, itu dapat segera melakukan riset secara mandiri melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Itu dengan cara login menggunakan data kendaraan yang sudah terdaftar, kemudian pilih menu lihat kode QR dan dilanjutkan dengan memilih reset kode QR, pendengar. Jadi bisa direset, diganti kodenya. Nah, langkah ini itu dapat dilakukan untuk mengamankan kembali QR kode agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Nah, dan Pertamina pun juga kami juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM itu sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan layanan di lembaga penyalur resmi Pertamina. Dan masyarakat juga kami ingatkan kembali, itu kami harapkan memastikan QR code yang digunakan itu sesuai dengan kendaraan dan tidak memberikan akses QR code kepada pihak manapun atau pihak lain, pendengar. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi lainnya hanya di portal kami, pendengar.

informasi dan inspirasi. Satu.

Masih di 96,7 FM bersama di Pro 1 untuk di Sultra malam ini pendengar. Kembali kita update informasi malam hari ini datangnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang merilis peristiwa gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara itu selama periode Agustus 2026 terjadi 112 kali pendengar. Kepala Stasiun Geofisika Kendari Kustoro Haryatmoko juga menyampaikan, pada periode Agustus 2026 telah terjadi 112 kejadian gempa bumi di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya itu dengan magnitudo tercatat antara magnitudo 1,2 hingga 3,7 magnitudo pendengar dan kedalaman dangkal antara 2,9 hingga 35 km. Dan dilaporkan juga 4 kejadian gempa bumi signifikan yang dirasakan oleh masyarakat itu dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI yang terjadi di sekitar Sesar Lawanopo di Kabupaten Konawe Utara, kemudian sesar aktif di Kabupaten Muna dan Buton Selatan, pendengar. Masih informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pendengar, Kustoro juga menjelaskan itu pada Agustus juga terjadi gempa bumi di Laut Flores dan berdampak tsunami di Sulawesi Tenggara yaitu Bau-Bau di 0,3 meter dan di Kolaka 0,23 meter, pendengar. Jadi kalau kita lihat secara signifikan data dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang merilis untuk peristiwa gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara itu hitungan atau kisaran periode sampai di Agustus 2026 itu tercatat terjadi 112 kali gempa bumi, pendengar. Masih di perjalanan Sultra malam ini, informasi yang Ulan sampaikan di ruang dengar Anda malam hari ini masih bisa kembali Anda akses dan dapatkan informasi lainnya hanya di kanal resmi kami di rri.co.id, pendengar.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sebuah video yang beredar di media sosial belakangan hari yang terkait dugaan perampokan dan pelecehan di Kota Kendari belakangan menjadi perhatian masyarakat Kota Kendari khususnya. Informasi yang beredar pendengar turut menimbulkan berbagai tanggapan dan juga pertanyaan publik mengenai kejadian sebenarnya. Nah, kami lansir dari rri.co.id, korban dugaan perampokan dan pelecehan di Kendari luruskan video viral tersebut. Wanita yang berinisial S, 44 tahun yang melaporkan dugaan perampokan dan juga pelecehan oleh mantan suaminya berinisial I, 44 tahun, itu memberikan klarifikasi terkait video pertemuan keduanya yang beredar di media sosial Senin 21 September 2026 kemarin, pendengar. S menyayangkan sejumlah narasi yang beredar karena menurutnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya saat dirinya bertemu dengan I di Polresta Kendari. S sebelumnya melaporkan dugaan peristiwa tersebut setelah dirinya mengalami kejadian saat sedang tertidur di rumahnya di BTN Permata Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, pendengar. Dijelaskan, kedatangannya ke Polresta Kendari itu dilakukan setelah mendapat informasi bahwa mantan suaminya telah diamankan polisi sekaligus untuk memastikan keberadaan barang-barang miliknya yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dan menurut S, pertemuannya dengan I di kantor polisi itu berlangsung tanpa persoalan, pendengar. Pertemuan tersebut terjadi karena I ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung sekaligus meminta agar laporan bisa dipertimbangkan untuk dicabut dengan alasan anak-anak mereka. S juga membantah ada narasi juga yang menyebutkan bahwa dirinya tuh menangis karena mendapat bentakan dari polisi. Dan ia pun klarifikasi menyampaikan bahwa dirinya menangis setelah mendengar pembicaraan mengenai anak-anak dan mengingat kejadian yang dialaminya, pendengar. Jadi memang menangisnya itu bukan karena dibentak polisi, dan ditegaskan bukan karena dibentak polisi. Jadi dia itu sedang sedih, apalagi dibahas masalah anak-anak. Dan bahkan dia justru ditenangkan sama polisi, dan jangan disalahartikan. Kemudian S juga mengaku selama I belum diamankan polisi, dirinya itu merasa khawatir dan tidak nyaman. Dan setelah polisi mengamankan I dan menemukan barang-barang yang dilaporkan hilang, S mengaku kondisinya kini lebih tenang dan dapat kembali menjalani aktivitas bersama anak-anaknya seperti biasa. Dan S juga berharap pendengar masyarakat tidak menyebarkan informasi atau narasi yang menurutnya itu tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Termaksud menggunakan kasus yang dialaminya itu untuk menyerang institusi kepolisian. Jadi jangan menggiring opini melalui kasus-kasus tersebut, apalagi kasus-kasus yang sempat viral, apalagi tanpa konfirmasi langsung ke orangnya. Dan intinya polisi yang membantu, dan mereka pun juga sangat mengapresiasi kinerja cepat dari kepolisian. Jadi korban pun, kemudian pihak yang bersangkutan pun juga menghimbau agar videonya stop sampai di sini katanya, dan menggiring opini untuk menyebarkan video-video itu dihentikan. Nah, itu dia himbauan. Dan informasi ini pendengar masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id, dan dapatkan juga informasi lain yang bisa Anda akses di sana hanya di kanal kami di rri.co.id. Ada informasi olahraga, kemudian ada informasi gaya hidup, ekonomi, kemudian juga banyak informasi yang bisa Anda akses di sana. Masih di perjalanan Sultra malam ini, pendengar, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan balpres baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan balpres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun impor yang balpres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
3: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia. Jangan lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
4: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai, sudah tuntas. kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazarat meminta jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Indonesia pernah kecolongan itu 2022-2023.
8: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan

0: yang dilakukan oleh PT Sumber Rekon kepada pihak-pihak di Kementerian BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumber Rekon dengan para warga.
1: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumber Rekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumber Rekon.
2: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumber Rekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
3: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
2: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
1: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
6: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi, dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
7: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
5: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG

0: juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
2: At Crux, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
3: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
4: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
3: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
5: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
3: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun adapun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol. Dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Batu Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Batu Kendari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Setelah bersama kita update informasi di Pro 3 Jakarta, siaran kembali kami ambil alih langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Anda mendengarkan siaran kami. Untuk di serangkaian Sultra malam ini masih di FM 96,7 pendengar. Kita bersama untuk di Sultra malam ini seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda setelah tadi kita bersama di Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta di sana. Rangkaian mata acara pilihan masih kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Ada paket mimbar agama, kemudian mini drama juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kemudian kita tutup dengan inspirasi Indonesia di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih terus setia bersama kami. Mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang menikmati malam ini. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lintas nada pilihan yang tentunya akan hadir menyapa Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Meski begitu.
1: Kembali kita ucapkan selamat malam pendengar ya, untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra malam ini. Sultra malam masih hadir menyapa Anda dengan beberapa lintas nada pilihan yang hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar. Kalau di studio saat ini lepas di menit ke-50 dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kembali ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan paket mimbar agama yang dimana untuk malam hari ini akan kami persembahkan adalah mimbar agama Katolik. Untuk mimbar agama Katolik di malam hari ini pendengar, kita akan hadirkan dengan topik menjadi keluarga Allah melalui ketaatan pada sabda yang nantinya akan disampaikan oleh Agustinus Pakala SAG pendengar, yang dimana Agustinus Pakala SAG ini adalah penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pendengar mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada, khususnya yang sedang mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Agustinus Pakala, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir kembali menyapa kita sekalian melalui siaran mimbar agama Katolik. Semoga damai dan sukacitanya senantiasa menyertai kehidupan kita dan keluarga kita hari ini. Marilah kita mengawali siaran mimbar agama Katolik ini dan menandai diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, dalam hidup bermasyarakat, kita sangat menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan berdasarkan ikatan darah. Namun, dalam siaran kali ini, kita diundang oleh Yesus untuk memahami dimensi kekeluargaan yang lebih luas dan abadi, yaitu ikatan yang dipersatukan oleh Sabda Allah. Tema yang akan kita renungkan melalui petikan Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21, yaitu menjadi keluarga Allah melalui ketaatan pada Sabda. Mari, sebelum mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat, Engkau memanggil kami untuk menjadi bagian dari keluargamu melalui Yesus Kristus Putramu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudusmu saat kami mendengarkan Sabdamu. Bantulah kami agar tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga mampu mewujudkan firman-Mu dalam tindakan kasih, keadilan, dan kedamaian di tengah keluarga dan masyarakat kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Sabda Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Jawabnya kepada mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam siaran mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia. Semoga sukacita dan damai sejahtera Kristus selalu memenuhi hati dan rumah tangga kita masing-masing. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara soal keluarga, pernahkah kita mengalami kejadian yang menggelitik saat acara kumpul keluarga besar? Misalnya saat arisan keluarga, atau syukuran keluarga, atau pesta pernikahan. Suasananya begitu ramai dan penuh sesak. Lalu ada saudara dekat yang baru datang, tapi karena dia terlambat,
Akhirnya dia tertahan di luar pintu masuk. Dia mau masuk tidak bisa karena terhalang oleh kerumunan orang banyak. Mau teriak memanggil kita juga tenggelam oleh suara musik dan riuh orang berbicara. Akhirnya dia cuma bisa melambaikan tangan dari jauh sambil jinjit mungkin berharap ada yang sadar kalau dia itu bagian dari keluarga besar, atau istilah tren sekarang, orang dalam. Kejadian yang sama atau yang mirip, tentu tanpa alunan musik pesta, terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Diceritakan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus datang ingin menemuinya. Namun, rumah tempat Yesus mengajar saat itu begitu padat oleh kerumunan orang. Begitu sesaknya, sampai-sampai ibu Maria dan keluarganya sendiri tidak bisa mendekat. Ibarat kata, mereka harus berdiri dalam tanda petik di area parkiran atau di luar pintu dan berusaha untuk mengintip ke dalam. Lalu ada orang di dalam kerumunan yang menyampaikan kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu berdiri di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Kalau kita berada di posisi Yesus saat itu, mungkin jawaban spontan kita yang muncul, aduh, minta maaf ya semuanya, saya permisi sebentar. Ibu dan saudara-saudara saya datang. Saya mau bertemu dan menyapa mereka dulu. Namun Yesus memberikan jawaban yang membuat semua orang yang mendengar saat itu terhenyak. Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus sedang menjadi anak yang tidak tahu sopan atau tidak mengakui ibunya sendiri? Jawabannya tentu tidak. Justru disinilah letak indahnya firman Tuhan. Yesus tidak sedang menolak ibu Maria. Sebaliknya, Yesus datang dan membuka pintu selebar-lebarnya serta memperluas definisi dari kata keluarga. Melalui peristiwa ini, Yesus menegaskan bahwa ikatan yang paling utama dalam kerajaan Allah bukan sekedar hubungan darah atau garis keturunan, melainkan ketaatan pada sabda Allah. Bunda Maria sendiri adalah teladan dalam hal ini. Sebelum mengandung Yesus secara fisik, Maria sudah terlebih dahulu menjadi murid yang sempurna karena ketaatannya. Ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria adalah orang pertama yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya secara utuh. Lalu, apa maknanya bagi hidup kita sebagai umat beriman saat ini? Ada dua poin penting yang bisa kita jadikan makna bagi hidup kita sebagai umat beriman saat ini. Yang pertama, ketaatan pada sabda Allah adalah kartu tanda anggota keluarga Allah. Seringkali kita merasa sudah menjadi orang dalam di gereja hanya karena kita sudah dibaptis, rajin ikut perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan perayaan Ekaristi Misa harian, atau aktif di lingkungan, atau stasi, atau rukun.
Semuanya itu sangat baik. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa status sebagai keluarga Allah tidak dapat secara otomatis. Tidak didapat secara otomatis dari simbol fisik semata. Ketaatan kita untuk mendengarkan dan melakukan sabda Allah setiap hari, itulah yang menjadikan kita sungguh-sungguh keluarga Kristus. Lalu poin yang kedua, jangan cuma menjadi pendengar kolektor. Mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting. Tetapi kalau tidak dihidupi, ibaratnya seperti orang yang hobi mengoleksi resep masakan yang enak-enak di HP-nya, tetapi tidak pernah sekalipun masuk ke dapur untuk memasak. Lalu apa hasilnya? Pasti akan tetap lapar. Sabda Tuhan menuntut langkah nyata. Walaupun berat, walaupun agak susah, ampunilah orang yang menyakiti kita. Maafkanlah mereka. Lalu jujur dalam pekerjaan, sabar dalam keluarga, dan peduli pada sesama yang menderita. Itulah tindakan nyata yang dituntut dari sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan kembali perjalanan iman kita saat ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi ibu dan saudara Yesus?

Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kami akan martabat kami sebagai anak-anakmu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu, agar hati kami selalu terbuka untuk mendengarkan firmanmu, dan berikanlah kami keberanian untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Naungilah keluarga-keluarga kami dengan kasih, kesehatan, dan kedamaian. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dari segala yang jahat, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tetaplah menjadi pembawa damai dan pelaku sabda Allah dimanapun Anda berada. Saya, Agustinus Pakala, menyampaikan selamat beraktivitas dan melanjutkan aktivitas kita pada malam hari ini. Salam sejahtera dan salam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pondok Mimbar Agama Katolik. Sesaat lagi paket mini drama juga kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Untuk mini drama malam hari ini pendengar, kembali kami persembahkan persembahan produksi teman-teman RRI Bandung dengan judul Cinta Menemukan Jalannya untuk Anda. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, terus bersama dengan Prosa Tekendari, kanal informasi dan inspirasi.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Ayah, kamu di mana?
1: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
2: Kakak.
3: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
3: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
3: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
3: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
3: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
3: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
3: Boleh.
2: Aku juga.
3: Iya, iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
3: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
3: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
2: Iya.
1: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah
5: tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku. Pertemukan aku dengan ayah.

0: Maya, aku takut.
1: Takut apa?
0: Itu di sana ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja, kak.
1: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, Mas. Bangun, Mas. Sudah sore. Barangkali Masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
1: Bukan. Aku bukan Ayah.
0: Kak Ayah tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
1: Raga? Raga?
2: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

0: bersama di malam hari ini dengan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Pendengar, kembali kita bersama untuk di kali ini Ruang Rindu edisi 22 September 2026, tepatnya di hari Selasa malam. Dan berhubung Selasa malam, kita mainnya di Special Request Lagu Indonesia tahun 2000. Kita buka interaktif untuk Anda pendengar di malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung boleh ya di 0401 3124008. Di malam hari ini silakan bergabung di sana pendengar. Request lagunya yang ingin Anda request, kita mainnya malam hari ini di lagu spesial lagu Indonesia malam hari ini. Jadi silakan, kita nantikan Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita hadirkan dulu beberapa lintas lagu nada ya, lintas nada pilihan untuk Anda. Lintas nada akan hadir, dan kita setelah beberapa lintas nada pilihan yang hadir, kita kembali bersama untuk di Ruang Rindu. Kita memanaskan malam hari ini dulu ya. Ada Judika dan juga Elo yang bakal kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Pergi untuk kembali. Jadi jangan kemana-mana. Terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah bu, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu asam garam pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih udah berubah warna dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa semua itu bisa mengandung bakteri bu dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ada pilihan hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Ada juga berikut yang request lagu Ungu, katanya ingin diputarkan jika itu yang terbaik. Waduh, itu yang akan kita putarkan ya untuk Anda. Kemudian juga selanjutnya malam hari ini di ruang rindu, ada yang ingin request lagu dari Nauf, Ketika Semuanya Harus Berakhir. Wow, ini juga enak, kita putarkan ya sebentar ya. Kemudian kita baca-baca lagi ya. Malam hari ini juga pendengar selanjutnya, kita akan lihat lagi yang ingin request lagu Leto. Malam hari ini Leto akan kami persembahkan di ruang dengar Anda. Nanti Wulan yang pilih kalau gitu ya. Leto mana ya? Kita punya banyak lagu Leto di sini malam hari ini pendengar. Leto itu banyak sih. Oh, ini nih enak nih. Lubang di hati enak nih malam hari ini. Kita akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Ada beberapa lintas nada pilihan yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda pendengar untuk di malam hari ini spesial di ruang rindu. Selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda yang tentunya baru monitor kami, baru bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat istirahat ya malam hari ini ya. Untuk Anda juga yang berulang tahun hari ini ya, 22 September kita ucapkan selamat ulang tahun untuk siapapun itu pendengar yang berulang tahun hari ini. Dan untuk semuanya pastinya ya yang mendengarkan siaran kami malam hari ini, kita ucapkan selamat malam, salam sehat untuk Anda semua. Selamat istirahat untuk Anda yang tengah di perjalanan mungkin ya malam hari ini, sembari mendengarkan lagu-lagu pilihan bersama dengan Pro 1 Kendari. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan masing-masing. Untuk para driver online juga yang senantiasa setia bersama di program Mas 1 RRI Kendari, yang katanya sering dengarkan Pro 1 kalau sedang bawa pelanggan, asik. Hati-hati ya bang ya. Untuk para pengendara online, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan pastinya dalam berkendara. Bukan cuma karena ada penumpang, tapi karena menyayangi diri Anda sendiri pastinya. Karena apa? Karena selalu kita ingatkan, ada keluarga yang menanti Anda di rumah untuk pulang dalam keadaan yang sehat. Selamat pergi sehat, pulangnya juga harus sehat pastinya. Malam hari ini ada beberapa lintas nada ya yang bakal hadir menyapa ruang dengar Anda. Lagu-lagu pilihan mudah-mudahan bisa jadi mood booster untuk Anda mungkin malam hari ini yang masih dengan gelutan aktivitas. Masih banyak aktivitas ya di malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ya pekerjaannya. Mudah-mudahan cepat tuntas pekerjaannya yang mungkin dikejar deadline ya. Kasih istirahat juga matanya. Mungkin kalau diburu deadline untuk besok pagi ya harus dikerjakan ya sebaik-baiknya kali ya. Harus segera diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pendengar, biar besok gak keteteran lagi segala kegiatannya, segala pekerjaannya bisa terselesaikan. Tidak ada lagi pekerjaan tunda yang menunggu besok pagi. Jadi sudah diselesaikan memang. Kemudian kasih jatah waktu istirahat untuk tubuh Anda juga malam hari ini. Setelah rehat sepanjang hari, sepanjang waktu, sejak pagi dengan segala rutinitas yang dikerjakan di awal hari, kemudian sampai di malam hari ini pendengar, ya mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat lah lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Spesial hanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Kita yang terindah, special requestan juga ya untuk pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen kali ini, Ruang Rindu Pendengar, di special lagu tahun 2000 ya untuk Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Setelah segmen Ruang Rindu selesai, kembali kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini spesial Inspirasi Indonesia yang akan hadir selama 1 jam full ke ruang dengar Anda, ditemani dengan beberapa lintas nada pilihan, hingga nanti kita tiba saatnya mengakhiri seluruh rangkaian mata acara bersama Pro Satu Kendari untuk di edisi siar hari ini, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Kita pamit ya, Ulan pamit dari ruang dengar Anda untuk di segmen Ruang Rindu. Sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya, setiap hari di jam yang sama pastinya. Terus bersama di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat istirahat.

Yeah, I'm not going to do that.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ketika Anda merubah pola pikir dan hidup yang tidak mengenal takut, maka hal-hal yang mungkin selama ini menjadi penghalang akan langsung menghilang. Kita akan semakin berani dan hidup akan berjalan tanpa dihalangi oleh batasan-batasan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz, juga RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan pada kebersamaan kita ya subuh hari ini. Ada Ilham yang menemani pendengar yang dimana akan menghadirkan beragam informasi sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah pada perjumpaan kita ya di subuh hari ini. Dan juga kita menghadirkan dengan rangkaian informasi yang akan dihadirkan juga oleh rekan-rekan kita ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, menutup perjumpaan pada hari ini. Dimana di kebersamaan kita tanggal 23 September 2026. Seperti biasa mengawali untuk subuh hari ini, kita akan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi, yang dimana untuk di kebersamaan kita dari surat Al-Hajj ayat 1 sampai 33.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Dengar di kebersamaan kita ya untuk Mutiara Pagi. Kembali lagi kita hadirkan ya untuk di perjumpaan kita di penanggalan tanggal 23 September 2026. Tentunya di kebersamaan kita ya untuk Mutiara Pagi subuh hari ini, kita tentunya tidak sendiri ya, karena sudah hadir bersama kita di studio saat ini bersama Ustadz Muhammad Aswar LC MTHI, selaku dosen hadis Universitas Islam Negeri Kendari. Selamat pagi Pak Ustadz ya.
4: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dan tentunya untuk subuh hari ini sehat Pak Ustadz ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Di kebersamaan kita ini, kita akan membahas terkait dengan keluarga sebagai investasi akhirat, Pak Ustadz ya.
4: Insyaallah.
3: Insyaallah. Baik, pendengar, sebagai pengantar untuk di awal perjumpaan kita, Pak Ustadz ya, untuk subuh hari ini, silakan Pak Ustadz.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang tidak ada henti-hentinya diberikan kepada kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan rahmat ini juga berlangsung sampai di akhirat nanti, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang masuk ke dalam syurganya. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang diutus tidak hanya sebagai pembawa ajaran Islam, tetapi beliau sendiri juga adalah rahmat. Kehadirannya beliau adalah rahmat bagi kita semua, terutama kita sebagai umatnya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tema tentang keluarga sebagai investasi akhirat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentang makna keluarga. Keluarga itu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama,

rumpun keluarga Nasution dan lain sebagainya. Kalau di Kendari mungkin ada Silondai dan lain-lain, itu keluarga dalam arti luas. Tetapi keluarga juga bisa dimaknai lebih luas lagi sebagai keluarga seagama, ya. Sesama muslim itu berkeluarga, ya. Di dalam kita sering dengar bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tetapi juga ada keluarga yang lebih luas lagi, keluarga dalam artian sosial, yaitu semua manusia. Kita semua, apapun rasnya, latar belakangnya, kita semua berkeluarga karena sesama manusia. Keluarga sebagai investasi akhirat, ini hal yang sangat penting. Apa makna dari investasi akhirat? Investasi akhirat adalah kita mengharap bahwa keluarga tidak hanya berkumpul di dunia, tetapi juga bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Kita berkumpul di akhirat lagi nantinya bersama dengan keluarga kita. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sekaligus keluargamu dari api neraka, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikat yang sangat keras, tidak pernah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kita bisa lihat bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk memperbaiki diri sendiri, tetapi juga berikut dengan keluarga-keluarga kita. Maka ada beberapa hal penting. Terkadang di masyarakat kita melihat fenomena, ada satu keluarga yang semuanya bagus, semuanya orang soleh, orang tuanya soleh, anaknya soleh, inilah yang kita harapkan. Tapi ada juga beberapa keluarga yang bapaknya, mamanya soleh, tapi anaknya tidak soleh. Bahkan ada yang sebaliknya, ada yang anaknya baik, tetapi orang tuanya tidak baik, belum soleh. Ya, sebagian lagi kadang kita mendengar ada bapak-bapak yang mengatakan, tidak apa-apa saya tidak soleh, yang penting anak saya baik. Nah, ini sebenarnya kekeliruan, ya, ini sebenarnya kekeliruan. Kadang-kadang, dan ini memang satu fenomena, ada orang tua yang mengantarkan anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, setelah itu dia pulang tidak ikut sholat berjamaah. Ini keliru. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa hendaklah kita menjaga diri kita berikut juga dengan keluarga kita dari api neraka. Jadi kita berusaha supaya kebaikan itu berlaku universal, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi lebih luas lagi kepada keluarga kita. Yang terakhir mungkin yang penting untuk dibahas, keluarga sebagai investasi akhirat, ada satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat bagus sekali dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya, syurga Aden yang akan dimasuki oleh mereka, begitu pula dengan orang-orang tua mereka, nenek-nenek moyang mereka yang baik, pasangan-pasangan mereka yang baik pula, dan juga anak keturunan mereka. Di surga itu nanti, malaikat akan silih berganti datang kepada mereka mengucapkan selamat. Apa ucapannya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ini adalah balasan dari kesabaran kalian di dunia. Dan Allah menutup, fani ma'ukbaddar. Dan surga itu adalah akhir kesudahan yang paling baik. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, tidak hanya kita, tetapi juga semua keluarga besar kita, orang-orang tua dan anak keturunan kita. Mungkin itu saja dulu sebagai pembuka.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tentunya untuk di kebersamaan kita di subuh hari ini di mata acara Mutiara Pagi, kita undang untuk pendengar bisa menghadirkan juga pertanyaan bersama kita dan bisa bergabung bersama di 0401 3124008. Juga pendengar yang ingin bergabung di via TikTok, karena saat ini sedang live juga ya untuk di perjumpaan kita subuh hari ini, silakan bergabung di via TikTok ya, yang dimana saat ini juga sudah ada yang menyapa kita melalui via TikTok ya, dari Lensa Wuna, dari Rahamuna, Kelurahan Lawi Woru. Dan juga sepertinya ada yang bergabung di via telepon saat ini, Pak Ustadz ya. Langsung kita terhubung bersama Bunda Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Iya. Silakan Bunda Tiara untuk pertanyaannya saat ini bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Answar pagi ini. Silakan Bunda Tiara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Ini pertanyaan saya. Tadi apa titiknya, Bunda?
1: Ini keluarga sebagai investasi akhirat, Bunda Tiara.
2: Ya, keluarga sebagai investasi
1: akhirat.
2: Jadi iya. Akhiratnya gitu ya?
1: Iya.
2: Ini pertanyaan saya seperti ini. Kami sebagai orang tua, misalnya kan, sebagai orang tua, akan membimbing anak-anak kita aja dengan kebaikan. Mengajarkan akhlak yang baik, komunikasi dengan baik kepada siapapun juga di sekitarnya dan dalam keluarganya. Tapi bagaimana juga karakternya kalau misalnya orang tua, misalnya orang tua tidak mengukur sifatnya yang terbaik untuk orang-orang, berbicara dengan tidak sempurna, tidak teratur, apakah itu bisa membimbing keluarga dan anak-anaknya menjadi orang yang baik? Itu saja pertanyaan saya dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan dari pihak orang tua mungkin ada keterbatasan untuk mendidik anaknya. Kira-kira seperti apa nih? Apakah mereka bisa membimbing anaknya menjadi lebih baik atau seperti apa, Pak Ustaz?
0: Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika misalnya orang tua menyadari bahwa saya ini kurang dalam agama mungkin atau dalam hal kemampuan memberikan nasihat, bagaimana cara orang tua ini memberikan nasihat mengarahkan anaknya? Ada satu hal penting yang perlu kita fahami bersama, bahwa nasihat itu, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara kita untuk meminta itu bukan dengan bahasa lisan tetapi dengan bahasa hati. Artinya apa? Orang tua yang sangat bagus retorikanya, caranya berbicara dengan anak, tetapi mungkin kurang doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya, biasanya tidak terlalu bagus hasilnya. Tetapi bisa saja ada anak orang tua mungkin yang dari segi pendidikan tidak terlalu terpelajar, kemampuan agama biasa-biasa saja, tetapi doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya itu sangat tulus, bisa saja kemudian anaknya menjadi orang yang baik berkat doa dari orang tuanya ini. Jadi kita dituntut untuk berusaha semampu kita, tetapi dalam hal memberikan hidayah, yang paling mampu untuk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini supaya tidak ada orang yang beranggap bahwa ketika orang tuanya itu ustazah atau ustadz, itu otomatis anaknya pasti akan jadi soleh. Atau ketika sebaliknya orang tuanya itu tidak paham agama, anaknya juga akan tidak paham agama. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang paling bisa berdoa tulus kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya, insya Allah itu yang paling akan mendapatkan keturunan yang baik.
1: Baik. Iya. Kita masih undang tentunya ya pendengar, karena kita masih membahas juga terkait topik kita, keluarga sebagai investasi akhirat. Tadi pertanyaan dari Bunda Tiara yang sudah menemani kita di awal perjumpaan subuh hari ini. Kita juga terbuka untuk pendengar yang ingin bertanya bersama kita pagi hari ini di via TikTok ya, karena saat ini kita sedang live di via TikTok. Atau dari pendengar yang ingin berbagi juga pertanyaan melalui via telepon bersama kita di 0401 3124008. Sudah ada lagi postat ya yang bergabung bersama kita ya, dari Bang Faiz di Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faiz.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Ilham.
1: Iya, silakan Bang Faiz untuk pertanyaannya.
3: Ini menarik ini tema kita pagi hari ini. Selamat, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam Pak.
1: Bang Faiz.
3: Ada dua pertanyaan saya ini Pak Ustaz. Yang pertama, ada intern keluarga kakak beradik, kedua orang tua sudah meninggal, tinggal kakak beradik, ada tiga orang. Nah, yang paling bungsu ini Pak Ustadz, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya dia lakukan, akhirnya kakak-kakaknya itu menasihatinya untuk demi kebaikan dirinya dan untuk kebaikan keluarga. Tapi si bungsu ini tidak mau menerima, bahkan marah-marah. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali dinasihati juga demi kebaikan, tapi dia marah-marah lagi. Pada akhirnya Pak Ustadz dia bilang, jangan mencampuri urusan pribadi saya. Ujung-ujungnya Pak Ustadz akhirnya dia memutuskan silaturahmi dengan kakak-kakaknya, begitu Pak Ustadz. Yang kedua, di dalam lingkaran keluarga ada mungkin kakak beradik beberapa orang, lalu ibunya atau mamanya itu mengistimewakan satu orang. Apa-apa yang diminta, dikasih, difasilitasi. Akhirnya kakaknya yang lain bilang, kok ibu ini kok mengistimewakan yang satu orang? Apakah kita ini bukan anak-anak dari ibu? Akhirnya si yang satu ini yang suka dimanjakan ini, dia marah, dia bombe. Nah, akhirnya yang kakak yang lainnya ini tidak senang dengan adiknya ini. Akhirnya berkatalah mereka kepada orang tua, ibu ini selalu membeda-bedakan kami. Baik. Kalau memang begini caranya, ya urus itu yang satu orang itu, kita ini bukan anak-anak daripada ibu. Nah, kira-kira sikap apa yang pertama dan kedua tadi, sikap apa kira-kira Pak Ustadz yang harus ditempuh ini Pak Ustadz? Mohon kiranya pencerahannya Pak Ustadz. Bang Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Ustadz.
0: Jadi ada dua pertanyaan ya.
1: Iya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana ketika yang pertama dulu, bagaimana cara menasehati saudara dalam hal ini adik? Yang pertama, tentu kita beranjak dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Ketika kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, apalagi kalau itu berpotensi memberikan kerusakan kepada orang lain, maka rubahlah. Kalau bisa dengan kekuatan, dia ada di bawah kita, ada di dalam otoritas kita, maka kita rubah dengan kekuatan. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada komando, kita bukan berada di atasnya dia sebagai yang pemilik otoritas, seperti misalnya orang tua kepada anak, kakak kepada adik, ketika adiknya misalnya belum menikah dan orang tuanya sudah meninggal, maka yang punya otoritas adalah kakaknya. Nah, tapi kalau kita tidak berada dalam posisi itu, kita tidak berada sebagai pemegang otoritas, maka hanya bisa dengan lisan saja. Hanya bisa dengan lisan. Tapi kalau tidak bisa lagi, dengan lisan pun akan memberikan dampak yang lebih buruk. Kalau kita memberikan teguran atau nasihat dengan lisan, maka dengan hati saja, kita doakan saja. Ketika kasusnya dengan sesama saudara, kita lihat ketika misalnya orang tuanya sudah meninggal dan adiknya yang paling kecil ini belum menikah, maka dia ada di bawah otoritas saudaranya yang paling tua. Dia yang punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran, bahkan dengan tangan ya, bahkan dengan perbuatan, bahkan dengan kekuatan. Tapi ketika misalnya orang tuanya masih hidup, maka otoritas itu ada di tangan orang tuanya. Orang tuanya yang bisa memberikan tindakan. Ketika itu sebelum menikah, tetapi setelah menikah itu sudah tidak. Karena setelah menikah orang sudah punya kehidupan masing-masing. Maka merubah dengan tangan itu sudah sulit. Maka kita merubah dengan cara yang kedua, dengan lisan. Dan saya rasa tadi sesuai pertanyaannya itu sudah dilakukan, ya, sudah dinasehati secara lisan. Tetapi dengan lisan pun kadang-kadang kita geregetan. Kita selalu terlalu ingin merubah sesuatu dan terus mengikuti sampai sesuatu itu berubah. Padahal sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Ketika kita sudah memberikan nasihat dengan lisan, satu mungkin atau dua kali, tetapi orangnya masih tetap berkeras, apalagi kalau dia sudah mulai menjauh dari kita, itu adalah alarm untuk kita mengurangi intensitas nasihat. Jangan sampai ketika terus menasehati, orangnya malah semakin tidak senang, dia malah semakin jauh. Seperti kasusnya tadi, akhirnya adiknya bilang, "Nggak usah mi urusi saya." Yeah. Itu kan berarti nasihat sudah terputus kalau seperti itu. Yeah. Jadi mending membatasi nasihat sedikit-sedikit daripada terus memberikan nasihat sampai akhirnya orangnya nanti merasa saya ini terlalu diatur. Akhirnya memutuskan silaturahmi. Jadi dalam memberikan nasihat memang perlu juga ilmunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar sahabatnya itu tidak banyak porsinya, tidak banyak. Bahkan kata sahabat, "Ya Rasulullah, tambahkan lagi ilmu agama Islam yang kami perlu tahu." Maka kata Nabi, "Enggak, ini saja dulu, nanti lagi." Artinya apa? Dalam memberikan nasihat pun tidak boleh terlalu banyak sehingga orang yang dinasehati itu bosan, tidak senang, bahkan nanti bisa pergi. Ya, jadi ketika kondisinya sudah seperti itu, berarti kita pindah ke cara yang ketiga. Apa itu? Kurangi nasihat, mulai bangun kembali komunikasi tanpa menyinggung dulu kesalahan yang dia kerjakan, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memberi nasihat itu atau memperbaiki orang seperti main layangan. Ada kalanya harus diulur, ada juga kalanya harus ditarik, ada kalanya harus ditahan. Kalau terlalu ditarik kadang putus, terlalu diulur nanti terlalu jauh dan sebagainya. Kalau untuk kasus yang kedua, ketika ada anak merasa bahwa salah seorang anak saudaranya itu lebih diistimewakan oleh orang tuanya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu hanya perasaan anak itu. Ya, itu hanya perasaan saudaranya.
1: Prasangka ya.
0: Ya, prasangka. Misalnya dia masih SMP, kakaknya sudah SMA. Kakaknya dibelikan motor, dia tidak. Itu bukan tidak adil, bukan pilih kasih, tapi memang proporsional. Sesuai dengan kebutuhan saudaranya yang lain, ya. Ada kakaknya yang mau misalnya pergi KKN dibelikan baju misalnya. Ya karena memang butuh pakaian yang banyak. Nah, dia juga minta baju tidak dikasih. Ya karena memang di rumah dan bajunya sudah banyak. Jadi kadang-kadang sikap orang tua itu proporsional. Bukan berarti lebih sayang kepada salah satu anaknya. Ya. Jadi kadang perasaan itu hanya dari diri sendiri saja, dari anak sendiri. Ya. Tugasnya orang tua adalah memahamkan kepada anaknya bahwa saya bukannya tidak adil, tetapi saya memberikan sesuai kebutuhan. Nanti kamu juga kalau butuh, waktunya dikasih juga. Tapi kalau ternyata memang keadaannya seperti itu, karena mungkin ada orang tua yang tidak faham sehingga membeda-bedakan anaknya, ini juga sudah pernah terjadi pada masa Nabi. Ada seseorang yang membelikan barang untuk salah satu anaknya. Nabi tanya, "Apa kau memberikan barang itu untuk anakmu yang lain juga?" Kata orang tua ini, "Tidak, ini cuma untuk salah satu anak saya saja." Kata Nabi, "Kalau begitu urungkan saja niatmu, ya, kecuali kau memberikan juga untuk yang lain." Dan di dalam Al-Quran itu juga sudah ditegaskan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adilu," dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Karena itu memang sangat besar dampaknya. Jangan sampai anak nanti ketika tua, orang tua ketika sudah tua itu tidak diurus oleh anaknya. Gara-gara dendam tadi, perasaan iri hati tadi yang disimpan, akhirnya ketika orang tuanya sudah tua, anak yang tadi dendam ini tidak mau mengurus orang tuanya. Dan dia merasa bahwa, "Oh, itu saja anak yang disayang yang urus orang tua saya. Kita kan dulu tidak disayang." Jadi memang perlu komunikasi dua arah antara anak dengan orang tuanya. Ketika memang ternyata orang tuanya pilih kasih, maka orang tuanya harus introspeksi diri, tidak boleh membeda-bedakan anak. Walaupun anak berbeda-beda prestasinya misalnya, berbeda-beda kesolehannya, sehingga kadang kita cenderung untuk lebih sayang kepada anak yang baik, tapi itu tidak boleh. Orang tua harus netral kepada semua anak. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya anak menjadi kehilangan simpati kepada orang tuanya.
1: Ya. Baik.
0: Wallahu a'lam. Yeah. Ya.
1: Ini sudah ada yang bergabung lagi, Pak.
0: Yeah, silakan.
1: Di perjumpaan kita di via TikTok saat ini ya, ada dari Bang Solehin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya ya, ini terkait dengan orang tua yang selalu membuat ulah kepada anaknya. Bagaimana untuk menyikapi hal yang selalu dipojokkan, ya, anak yang dipojokkan mungkin oleh orang tuanya. Silakan, Pak. Dari Bang Solihin, silakan.
0: Itu tadi mirip dengan yang tadi ya. Kadang-kadang ada dua kemungkinan. Kadang-kadang anak merasa dipojokkan padahal sebenarnya tidak, ya. Atau kadang-kadang memang anak itu selalu dipojokkan. Jadi ketika anak-anak kadang-kadang merasa dipojokkan ketika dia melakukan kesalahan terus ditegur oleh orang tuanya. Dia melakukan kesalahan lagi, ditegur lagi. Terus dia mungkin berpikir, kenapa saya selalu dimarahi, kenapa saya selalu ditegur. Ya karena memang faktanya dia selalu melakukan kesalahan. Dan kewajiban orang tua untuk menegur. Tetapi anak kadang mungkin karena kurang pengetahuan, dia tidak merasa bahwa saya ini melakukan kesalahan, makanya saya ditegur. Tetapi pesan yang sampai di kepalanya adalah saya selalu disalahkan. Ya, jadi perlu adanya komunikasi yang lebih intens antara orang tua dengan anaknya. Atau yang kedua tadi, kemungkinan yang kedua, bahwa memang ada anak yang, ada orang tua yang kurang simpati kepada anaknya. Mungkin karena anaknya kurang berprestasi atau akhlaknya kurang baik, sehingga dia sering menyalahkan anaknya. Ada apa-apa selalu anak yang satu yang disalahkan. Kalau begitu orang tua harus introspeksi diri. Karena tidak selalu anak yang salah. Kadang-kadang juga ada orang tua yang salah. Anak ketika dia kurang pendidikannya, kurang memahami agama, ya berpotensi untuk salah. Orang tua juga dalam mendidik anaknya, ketika dia kurang pengetahuan agamanya, kurang pengetahuan tentang cara mendidik, orang tua juga bisa berpotensi untuk salah, ya. Misalnya orang tua itu senang dengan anak laki-laki, kurang senang dengan anak perempuan, biasanya cenderung lebih membangga-banggakan anak laki-lakinya. Yang perempuan merasa kurang diperhatikan. Itu berarti kesalahan dari sisi orang tuanya. Jadi semuanya harus selalu belajar. Anak harus selalu belajar, orang tua juga tidak boleh berhenti belajar.
1: Baik. Yeah. Ya, ini masih membahas ya pendengar terkait dengan topik kita, keluarga sebagai investasi akhirat. Nah ini mungkin sedikit pertanyaan juga, yeah, Pak Ustadz ya. Dan ini mungkin sedikit keluar ya dari topik kita sebagai keluarga yang sebagai investasi akhirat ini. Nah kalau misalkan ada seseorang yang punya kapasitas untuk menegur atau menasihati, tapi dia tidak lakukan, dari segi keilmuan mungkin dia memiliki kapasitas itu untuk memberikan nasihat atau memberikan teguran semacamnya, tapi tidak dilakukan. Ini apa konsekuensinya dari orang yang seperti ini, Pak Ustadz?
0: Ya, ketika ada orang yang punya kapasitas keilmuan tetapi tidak menegur, kita lihat objek yang akan ditegur. Apa dia lebih bagus untuk ditegur atau ditunggu dulu? Atau lebih cocok untuk didoakan saja? Misalnya begini, ada orang yang dia tidak senang diceramahi. Kalau diceramahi dia jengkel misalnya. Ada tetangga kita misalnya sering bermaksiat, dia tidak senang kalau diceramahi. Kalau diceramahi malah marah, semakin jauh. Maka saat itu orang walaupun dia punya kapasitas keilmuan, dia tidak seharusnya menceramahi. Dalam konteks menceramahi ya, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan halal haram, karena
1: secara tiba-tiba seperti ya, ini ya.
0: Karena dia sudah tahu bahwa oh, orang ini tidak senang kalau disampaikan seperti itu. Oh, dia lebih senang kalau kita ngobrol bebas saja dulu. Nanti baru sedikit-sedikit mengarah kepada perbaikan. Ya, jadi tidak selalu bahwa walaupun kita punya kapasitas keilmuan, pengetahuan Al-Quran, hadis, terus kita langsung menyampaikan Al-Quran dan hadis halal dan haram. Tetapi memperbaiki itu selain punya caranya, punya kapasitas keilmuannya, juga harus mengetahui karakter orang yang akan dinasehati. Kapan dia cocoknya dinasehati, di saat apa kita cocoknya untuk masuk menasehati dia, apa-apa saja yang bisa kita sampaikan, apa-apa saja yang sebaiknya jangan singgung itu dulu, nanti mungkin baru kita menyinggung. Jadi memang ada cara untuk menasehati, ada cara untuk memperbaiki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu keunggulannya adalah sifat fatanah, kecerdasan. Karena beliau sangat mampu untuk masuk kepada semua karakter manusia yang ada pada masanya. Sehingga ada bahkan yang masuk Islam karena nasihat, ada yang masuk Islam karena hanya melihat perilakunya Nabi yang terpuji, ada yang masuk Islam karena pemaafnya Nabi, tidak dinasehati tapi Nabi hanya menunjukkan sikap pemaaf. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki orang lain, tetapi yang paling penting dari semua teori yang kita miliki adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang tulus ya.
1: Baik, Pak Ustaz. Ya, pendengar, kita masih berbagi terkait topik kita untuk subuh hari ini, keluarga sebagai investasi akhirat ya, untuk di program Mata Acara Mutiara Pagi. Kita juga masih akan berbagi pertanyaan yang ingin bertanya ya di live TikTok kita pada subuh hari ini. Juga yang ingin bergabung untuk bertanya di via telepon, silakan bergabung di 0401-3124-008. Sepertinya sudah ada yang bergabung lagi, Ustaz. Jadi
0: silakan
1: via telepon. Ada Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Latif untuk pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Ya.
4: Nah, ini terkait dengan keluarga sebagai investasi akhirat, ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan, Pak Ustaz, bahwa setiap bayi yang lahir dilahirkan di dunia ini adalah lahir dalam keadaan suci bersih. Suci. Ya kullu mauludin yuladu al fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajizanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz. Nah, ini kan dalam hadis ini katakan kullu berarti semua, termasuk orang kafir. Nah, bayi yang lahir dalam orang tuanya kafir juga termasuk lahir dalam keadaan suci. Nah, yang menjadi masalah bagaimana, Pak Ustaz, kalau anak orang kafir ini meninggal dalam keadaan masih kecil, belum balik, apakah dia nanti di akhirat dia mengikuti kedua orang tuanya, atau justru anak ini dimasukkan ke dalam surga karena dia tidak berdosa. Nah, kemudian yang kedua, nah ini mengenai investasi keluarga, investasi akhirat, keluarga sebagai investasi akhirat. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita agar kita menikahi perempuan-perempuan yang al-waluda dan al-wadud, artinya orang yang pengasih dan mempunyai banyak keturunan. Nah, termasuk diantaranya kita dianjurkan banyak keturunan, karena banyaknya keturunan itu akan menjadi kebahagiaan, kebanggaan Rasulullah nanti di akhirat. Nah, kemudian yang menjadi masalah, karena banyak sekarang sekarang orang tua itu yang tidak mau direpotkan oleh anak, sehingga ada dinamakan program KB. Nah, menurut Pak Ustaz, apakah ini KB ini, pembatasan kelahiran ini, apakah termasuk ada di dalam Islam, atau justru ini bertentangan dengan konsep Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memperbanyak keturunan, sementara kita untuk membatasi keturunan ini karena dianggap keturunan itu atau anak itu bisa merepotkan keluarga di dunia karena tidak mampu memberikan pendidikan dan seterusnya. Nah, sehingga dibatasilah paling angka keturunan itu dibatasi sampai 2 atau 3. Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Nah, bagaimana ini penjelasannya ini tentang KB ini? Apakah ini tidak bertentangan dengan Islam, atau justru ini dibolehkan? Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Pak
0: Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir secara fitrah. fitrah dulu kita berikan pengertian. Fitrah adalah kecenderungan alamiah untuk memilih sesuatu yang baik. Itu fitrah. Jadi kecenderungan alamiah untuk memilih sesuatu yang baik. Manusia siapapun dia, ketika disuruh memilih rumah yang kotor dan rumah yang bersih, siapapun dia, apapun agamanya dan suku bangsanya, dia akan memilih rumah yang bersih. Bukan atas dasar agama, bukan atas dasar suku dia memilih itu, tetapi atas dasar fitrahnya. Fitrahnya manusia senang dengan yang bersih. Manusia, apapun agamanya, latar belakangnya, ketika disuruh memilih teman yang baik dan teman yang buruk, dia akan memilih teman yang baik. Bukan karena dia Cina atau Islam atau Amerika atau orang Eropa, tidak. Tapi karena fitrahnya manusia. Itu yang dikatakan fitrah. Kecenderungan untuk memilih sesuatu yang baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia itu dilahirkan secara fitrah, atas dasar fitrah. Artinya apa? Ketika lingkungannya terjaga, pengetahuannya tidak dirasuki oleh pengetahuan yang tidak baik, maka dia pasti akan memilih Islam. Dia pasti akan memilih menjadi orang baik. Tetapi kemudian pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua, pengaruh agama, keluarga, itu yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ya, tetapi menurut ulama, ketika dia berada di lingkungan yang baik, yang netral, yang tidak mengekang, maka dia akan memilih untuk beragama Islam. Karena ajaran Islam itu semuanya tanpa terkecuali sesuai dengan pilihan dasar fitrah manusia. Islam melarang makanan yang tidak baik, itu sesuai dengan fitrah. Islam melarang melakukan perbuatan buruk, kriminal dan sebagainya, itu semua sesuai dengan fitrah. Apapun agamanya, suku bangsanya, orang tidak ada yang senang dengan perilaku kriminal. Bahkan ada lelucon yang mengatakan, sepelit-pelitnya orang, walaupun dia pelit, dia tidak suka pada orang yang pelit. Ya, karena memang pelit itu tidak disenangi secara fitrah. Ya, jadi itu fitrah yang pertama. Kemudian yang ditanyakan, bagaimana ketika ada orang, anak kecil dari agama selain Islam, meninggal sebelum atau meninggal dalam keadaan kecil. Aturannya sebelum balik, maka orang akan selamat ketika dia meninggal sebelum balik. Karena di Islam itu ada usia taklif, ada usia di mana seseorang baru mulai dicatat amal baik dan amal buruknya. Itu adalah usia balik. Kalau sekarang mungkin SD kelas 6 itu sudah balik, maka saat itu baru dicatat kebaikan dan keburukannya, ketika dia melakukan kebaikan dan keburukan. Sebelum itu, maka dia belum tercatat sebagai orang yang mukallaf. Artinya ketika dia meninggal dalam keadaan apapun sebelum dia balik, insya Allah dia masuk surga. Karena belum diberikan beban. Belum diberikan beban untuk melaksanakan kewajiban atau meninggalkan satu dosa. Jadi kalau ada anak yang terlahir dari keluarga non-muslim, ketika dia meninggal nanti dia akan selamat di akhirat. Walaupun misalnya dia meninggal dalam keluarga, bahkan di prosesi pemakamannya itu dalam prosesi pemakaman non-muslim. Tetapi karena dia belum balik, belum mukallaf, belum dikenai beban untuk melakukan kewajiban, maka dia termasuk orang yang selamat. Pertanyaan berikutnya adalah tentang KB. Ya. KB itu dibahas di dalam fikih Islam. Istilahnya adalah tahdidun nasal atau membatasi keturunan. Kalau di kita di Indonesia istilahnya adalah KB, keluarga berencana. Boleh tidak KB itu? Ulama memberikan beberapa jawaban. Ada keadaan di mana KB itu dibolehkan, bahkan diperintahkan. Ada keadaan di mana KB itu tidak dibolehkan. Kapan dia dibolehkan? Ketika misalnya orang tuanya itu sudah berumur. Dikhawatirkan misalnya orang tuanya sudah umur 40-an, ibunya sudah 40-an, dikhawatirkan jangan sampai nanti mengganggu kesehatan ibunya ketika dipaksa tetap melahirkan padahal sudah tua, maka KB saat itu dibolehkan. Ketika hanya dalam taraf dikhawatirkan, mungkin beresiko, mungkin tidak, maka KB dibolehkan. Tapi ketika dokter mengatakan ibu tidak bisa hamil lagi ya, karena sudah tua, bahaya nanti pendarahan dan sebagainya, maka saat itu KB diperintahkan. ya, atas saran dokter ahli muslim yang mengatakan bahwa oh, ibu ini sudah tidak bisa hamil lagi, atau misalnya riwayat hamilnya itu sesar dan sesarnya sudah 3 kali, dokter mengatakan ibu tidak boleh hamil lagi ya, karena tidak bisa hamil normal dan hamil sesar juga tidak bisa, beresiko untuk kesehatannya ibu, maka tidak boleh lagi hamil. Saat itu KB wajib ya, karena ketika dokter yang ahli sudah memastikan bahwa itu beresiko, maka KB itu wajib. Kapan tidak boleh KB? Ketika orang yang malas mengurusi anak ya, dia bisa, mampu, sehat, tapi dia malas mengurusi anak, tidak mau mengurusi anak, maka itu tidak boleh KB. Itu yang terlarang ya, karena memang Nabi memerintahkan untuk punya anak, punya keturunan. Apa tujuan besarnya? Tujuan besarnya adalah supaya Islam ini ada yang melanjutkan. Ya, kalau agama orang Islam tidak mempunyai keturunan, maka siapa yang meneruskan agama Islam? Yang banyak nanti adalah non-Muslim. Sehingga kalimat Allah, ajaran Islam tidak ada yang meneruskan. Padahal bukan seperti itu cita-citanya Nabi, bukan seperti itu tujuan agama Islam. Mungkin baik, itu dari saya. Ya.
1: Baik, Pak Ustaz. Nah ini karena sudah di ujung perjumpaan juga untuk Mutiara Pagi ya, program di subuh hari ini. Dan masih terkait dengan keluarga sebagai investasi akhirat. Mungkin sebagai kesimpulan untuk di ujung perjumpaan kita, Pak Ustadz, silakan.
0: Yeah. Sebagai kesimpulan mungkin saya mengutip saja ayat yang tadi, ayat yang sangat luar biasa dari surah Ar-Ra'd, itu ayat 23 dengan 24 yang artinya bahwa surga Aden itu, surga itu Allah janjikan untuk orang-orang yang soleh. Tidak hanya dia, tetapi buyut-buyut nenek moyangnya yang soleh juga akan masuk bersamanya, keluarganya, anak istrinya, dan keturunan-keturunannya juga akan masuk ke dalam surga berkumpul lagi bersama. Dan tidak hanya itu, malaikat akan setiap hari dari setiap pintu datang mengucapkan selamat. Dan ucapannya, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kalian di dunia. Jadi bersabarlah, mari kita sama-sama bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk menjauhi maksiat, dan bersabar untuk selalu belajar dan saling nasihat menasehati. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama keluarga kita, kakek nenek moyang kita, dan anak keturunan kita di surganya Allah. Itu saja. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Nah pendengar, ini menjadi penutup ya untuk di kebersamaan kita Mutiara Pagi. Nah, semoga kita bisa hadir kembali bersama Ustaz tentunya ya, dengan topik-topik menarik lainnya Pak Ustaz ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Insya Allah. Nah pendengar, itu tadi ya untuk di kebersamaan kita, semoga membawa keberkahan pada perjumpaan kita ya di subuh hari ini, dan semoga keberkahan juga dan manfaat untuk kita semua yang sudah mendengarkan ya terkait dengan topik yang kita lemparkan pada perjumpaan subuh ini, yaitu keluarga sebagai investasi akhirat. Mengakhiri perjumpaan untuk di kebersamaan kita, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan seluruh kabupaten kota sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan bunga pangan murah, baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya.
2: Mungkin dari status pekerjaannya di dalam kartu keluarga, misalkan dia di situ karyawan swasta atau wira swasta, nah di situ kan dia otomatis dikasih keluar dari desil 1, 2, atau 3 sampai 4 kan itu yang penerima bansos.
0: Inilah pokok-pokok berita utama pada perjumpaan kita di pagi hari ini. Sejak Januari sampai September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali. Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Rabu tanggal 23 September 2026 bersama saya, Riko Ilham.

0: Sejak Januari sampai September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali untuk membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Laras Ayuningtyas.
1: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdur Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
2: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
1: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerimaan manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdur Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Wali Kota Bau-Bau menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar Rp64,26 miliar. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
4: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar Rp64,26 miliar. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi Rp46,11 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan, belanja daerah naik dari Rp790,98 miliar menjadi Rp555,24 miliar atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari Rp785,98 miliar menjadi Rp809,12 miliar atau bertambah Rp23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fai menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
3: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan prokesnya sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
4: Lebih lanjut, Yusran Fahim mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit Rp46,11 miliar rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025, termasuk sisa lebih pada Badan Layanan Umum Daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meningkat dari 5 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disdukcapil Kota Kendari mengimbau warga agar segera melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data administrasi. Laporan selengkapnya oleh rekan kami Heldiawati Kadir.
5: Ada perubahan yang mungkin dari status pekerjaannya.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mengimbau seluruh warga yang menemukan ketidaksesuaian pada data kependudukannya untuk segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran langsung ke kantor Disdukcapil setempat. Kepala Disdukcapil Kota Kendari, Ruliana, menyampaikan hal tersebut guna menjamin keakuratan seluruh data administrasi kependudukan warga. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera datang melapor jika menemukan kesalahan atau ketidaktepatan dalam penentuan kelompok desil ekonomi pada data kependudukan masing-masing.
5: Kedukcapil, misalkan ada ketidaksesuaian, misalkan penentuan desil yang tadinya dia desil 1 atau desil 2 yang memang penerima bansos, tapi mungkin setelah ada perubahan, mungkin dari status pekerjaannya yang di dalam kartu keluarga, misalkan dia di situ karyawan swasta atau wira swasta. Nah, di situ kan dia otomatis dikasih keluar dari desil 1, 2, atau 3, sampai 4 kan itu yang penerima bansos.
6: Pemutakhiran dan kebenaran data sangatlah penting. Setiap ketidaksesuaian informasi yang tertuang dalam data kependudukan berisiko menimbulkan dampak serius, terutama bisa mengganggu ketepatan sasaran penerima berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah. Ruliana juga menegaskan pelayanan perbaikan data tetap dibuka secara rutin dan masyarakat diharapkan aktif memeriksa dan melaporkan ketidaksesuaian sedini mungkin sehingga data kependudukan Kota Kendari selalu mutakhir, akurat, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran.
0: Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pegawai yang terbukti membantu warga binaan menyeludupkan telepon seluler atau HP maupun narkoba dipastikan tidak akan mendapat toleransi. Narkoba dan HP menjadi dua jenis barang yang mendapat perhatian serius karena dinilai dapat memicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Ban Minkaptip Nur Aksa mengatakan narkoba dan penyeludupan HP merupakan pelanggaran berat baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas. Karena itu pihaknya memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Ya, untuk warga binaan seperti yang sudah sering kita lakukan, kita tentu mengacu ke aturan dari Undang-Undang PAS ya, yang 2022. Tentunya untuk pelanggaran handphone dan narkoba itu pasti mendapatkan pelanggaran itu kategori register mereka. Tidak ada kebijakan lah kalau untuk dua itu handphone dengan narkoba.
7: Nur Aksa menegaskan warga binaan yang terbukti terlibat pelanggaran berat tidak hanya akan dikenakan sanksi disiplin, tetapi juga dapat kehilangan sejumlah hak yang diberikan selama menjalani masa pidana. Lapas Bau-Bau tidak akan memberikan hak-hak warga binaan yang bersangkutan, termasuk cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan. Warga binaan yang melakukan pelanggaran uang juga dapat dimasukkan dalam register F serta dikenakan penempatan di sel pengasingan atau strap cell sesuai prosedur dan ketentuan pemasyarakatan. Sementara bagi petugas atau pegawai lapas Bobo yang terbukti terlibat, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berujung pada proses pemidanaan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, lapas Bobo memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di dalam lapas. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh petugas, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawasan atau CCTV. Pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk lingkungan lapas Bau-Bau menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Bode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amo Halo. Selengkapnya dilaporkan rekan kami Idam.
9: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat.
10: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amo Halo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil penggunaan mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap, dan dalam pelaksanaan program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman serta combine harvester untuk proses panen.
9: Kita ada bekerja sama dengan BRNP itu dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu. Penanaman sistem pertanian modern, advanced agriculture system yang baru diterapkan sama kementerian, kita coba terapkan juga di persawahan Amo Halo seluas 300 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini, itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada, baik itu penggunaan benih, jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal, sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu di sambil melihat kondisi hujan, cuaca. Insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung, kita akan coba.
10: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying. Sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amo Halo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.
0: Seorang pria di Kota Kendari diamankan polisi karena diduga membawa senjata api rakitan untuk menagih upah sebagai kurir narkoba. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Ferry Musafir.
11: Pelaku sakit hati karena kepada rekannya, rekan kerjanya yang selama ini dia pendam.
12: Jadi Polresta Kendari mengamankan seorang pria berinisial MF 26 tahun yang diduga membawa senjata api rakitan jenis laras panjang untuk mencari rekan kerjanya di Kelurahan Kampung Salo, Kota Kendari. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Safi Nafsikin mengatakan, aksi tersebut diduga dilatar belakangi sakit hati dan persoalan upah dari pekerjaan MF sebagai kurir narkoba yang belum dibayarkan. MF sebelumnya bertemu dengan rekan kerjanya kemudian meninggalkan lokasi setelah tersinggung oleh perkataan korban. MF selanjutnya mengambil senjata api rakitan yang dipinjam dari temannya dan kembali mencari rekan kerjanya untuk melakukan aksi balas dendam. Warga kemudian mengamankan MF setelah situasi memanas dan menyerahkannya kepada polisi.
11: Pelaku sakit hati karena kepada rekannya, rekan kerjanya yang selama ini dia pendam, jadi motif balas dendam lah intinya, motif ini. Modus pelaku memiliki permasalahan terkait upah gaji dari pekerjaan sebagai kurir narkoba. Ini berkembang lagi, ini masih dikembangkan oleh tim narkoba dan kemarin sudah dapat juga bandar narkoba di sini oleh tim narkoba. Sebagai kurir narkoba, meminta bantuan kepada teman untuk dipinjamkan senjata rakitan beserta pelurunya setelah pelaku MF memiliki senjata api rakitan tersebut.
12: Dari tangan MF, polisi mengamankan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 7 butir peluru kaliber 5,56 meter dengan 2 peluru disebut telah terpasang pada senjata. Polisi menyebut MF sempat mengarahkan senjata tersebut kepada rekan kerjanya sebelum diamankan warga sekitar pukul 23 WITA. MF kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 306 KUHP terkait membawa, menyimpan, atau memiliki senjata api dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polisi juga mencatat,

0: Berbagai impian, namun berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari terkadang membuat anak muda mengalami overthinking atau terlalu banyak memikirkan sesuatu secara berlebihan. Yuliana, sekretaris HIMSI Sultra, menyoroti pentingnya mengenali pikiran yang berlebihan dan mengelola emosi agar tidak menghambat aktivitas maupun pencapaian anak muda.
1: Orang sudah terlalu banyak overthinking, biasanya overthinking itu menyebabkan seseorang mengalami yang namanya demotivasi ya, jadi kehilangan motivasi kayak gitu, jadi malas ngapa-ngapain sehingga mengganggu kehidupan sehari-harinya.
0: Yuliana mengajak anak muda untuk lebih mengenali diri, berani berbicara dengan orang yang dipercaya, serta mengisi waktu dengan aktivitas positif. Menetapkan prioritas dan menyelesaikan persoalan secara bertahap juga dapat membantu mengurangi beban pikiran. Anak muda diharapkan semakin berani menghadapi tantangan, tidak mudah terjebak dalam kekhawatiran, dan mampu menjalani masa muda dengan lebih positif.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sejak Januari sampai September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali. Labas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

Kendari. Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: inspirasi. Traffic update.
1: Traffic update. Traffic update.
2: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan ya di kebersamaan kita pagi hari ini dengan dinamika dari traffic update untuk di kebersamaan pagi ini. Di mana untuk traffic update kita ya berbagi dari informasi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita bergabung bersama RTMC di Polda Sultra di pagi hari ini. Di mana ada rekan kita yang sudah hadir ya di perjumpaan kita, yaitu dari Briksari. Selamat pagi, Briksari.
3: Selamat pagi, rekan Ilham.
2: Iya, silakan untuk informasi terkait lalu lintas untuk pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Kembali lagi bersama saya Brikpol Sari yang akan menemani perjalanan Anda pada pagi hari ini dengan melalui pantauan CCTV kami sekitaran Kota Kendari pada pagi hari ini. Baik, yang pertama kami akan memantau CCTV dari arah kawasan Bundaran Tank Kota Kendari. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Bundaran Tank, adanya peningkatan volume kendaraan pada pagi hari yang di mana kawasan ini merupakan kawasan kantoran dan juga beberapa ada sekolah pada kawasan di sekitaran Bundaran Tank. Dan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini didominasi kendaraan roda 2, yaitu roda kendaraan pribadi yang di mana kami menghimbau juga bagi para pengendara bahwa lokasi ini terdapat CCTV kami yang di mana akan memantau beberapa pengguna jalan, yaitu yang tidak menggunakan helm dan juga tidak menggunakan safety belt. Dan dapat kami lihat juga di kawasan ini adanya perbaikan drainase yang dimana kami menghimbau agar pengendara tetap berhati-hati saat melalui lajur ini. Baik, selanjutnya kita akan memantau CCTV dari depan Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di depan Rumah Sakit Bahtera Mas cenderung ramai namun tetap lancar yang di mana didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami menghimbau bagi para pengendara yang akan melalui jalur ini agar tidak melawan arus karena hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, terima kasih Brikpol Sari untuk informasinya ya. Ini kalau misalkan di wilayah lain ya, karena kita sedang live juga untuk di via TikTok RRI Kendari ya, ada yang sudah bergabung di wilayah Raha. Nah ini kira-kira seperti apa situasi di sana saat ini?
3: Baik rekan Ilham, mohon maaf untuk saat ini pada pagi hari ini kami ingin mengecek juga CCTV dari beberapa daerah di luar Kota Kendari, namun CCTV-nya ada trouble demikian.
2: Baik.
3: Mungkin nanti kami akan laporkan pada sore hari jika jaringannya sudah baik, rekan Ilham.
2: Baik, terima kasih. Nah, ini kalau untuk di wilayah Kota Kendari sendiri, titik kepadatan yang paling tinggi saat ini di wilayah mana nih, Brikpol Sari?
3: Baik, dari pantauan CCTV kami yang dapat kami lihat dari sini yaitu terdapat di bundaran pesawat, rekan Ilham, yang di mana arus kendaraan cukup ramai namun tetap terkendali yang didominasi dengan roda 2 dan juga roda 4. Namun kami menginformasikan juga bahwa pada pagi hari pukul 6.30 sampai dengan 08.00 petugas kami telah digelar di jalan jadi sehingga dapat membantu arus lalu lintas agar tetap berjalan lancar. Demikian.
2: Baik. Ya ini mungkin beberapa titik lain juga sedang dipantau mungkin dari rekan-rekan di lantas ya untuk di kondisi pagi hari ini. Nah kalau untuk di beberapa tempat yang sudah disampaikan tadi ya memang terjadi kepadatan di titik-titik tertentu untuk di wilayah Kota Kendari sendiri mungkin di titik terluar nih di dekat gerbang Ranome itu seperti apa nih situasinya?
3: Rekan Ilham, demikian juga untuk CCTV kami di Ranometo sedang ada trouble.
2: Sedang ada trouble.
3: Jadi untuk saat ini memang kami hanya menggunakan CCTV yang untuk atlet saja.
2: Baik.
3: Namun segera kami untuk memperbaiki. Terima kasih.
2: Baik, mungkin informasi selengkapnya ya untuk di wilayah terluar, di wilayah Sulawesi Tenggara bisa didapatkan untuk sore hari. Seperti itu ya, Brikpol Sari.
3: Betul sekali rekan Ilham, betul sekali.
2: Baik.
3: Karena nanti kami juga akan kembali menemani masyarakat Kota Kendari pada sore hari.
2: Siap. Ya, ini untuk hasil pantauan ya pendengar di perjumpaan kita memang di situasi pagi hari ini karena masih on apa namanya aktivitas ya mengawali aktivitas pagi hari untuk hari Rabu ya di penanggalan tanggal 23 September. Jadi banyak dari aktivitas untuk wilayah Kota Kendari nih kepadatannya bisa dilihat nih hasil dari pantauan dari Brigpol Sari juga. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita Brigpol Sari mungkin ada yang ingin disampaikan, yang ingin dihimbaukan pada pagi hari ini silakan.
3: Baik, terima kasih. Kami menghimbau bagi para pengendara yang sedang mendengarkan RRI Produk Dari, yang dimana sedang berada dalam perjalanan agar tetap berhati-hati, jaga jarak kendaraan Anda, dan selalu memperhatikan kecepatan kendaraan Anda demi kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di Kota Kendari. Terima kasih. Demikian laporan dari Brigpol Sari, dari RTMC di Telantas Polda Pultra. Salam lalu lintas, salam presisi.
2: Salam lalu lintas dan salam presisi. Terima kasih Brigpol Sari ya untuk informasinya dan selamat menjalankan aktivitas untuk pagi hari ini Brigpol Sari.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham.
2: Iya, sama-sama. Nah, pendengar itu tadi ya dari informasi lalu lintas saat ini di wilayah Kota Kendari lebih tepatnya. Untuk informasi terkait lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara nanti akan ada update lagi yang akan disampaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di sore hari nanti ya untuk di bersama rekan-rekan yang akan hadir nanti dengan informasi lebih lengkapnya seperti apa. Masih kita akan hadirkan hal menarik lainnya ya untuk di perjumpaan kita pagi hari ini masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

dari peringatan dan di mana kegiatan ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan dari stok darah untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, pelaksanaan donor darah ini berlangsung di Balmon Kendari ya, di mana melibatkan tenaga kesehatan dan juga dalam proses pemeriksaannya ya dan juga pengambilan darah. Dan para peserta ini juga yang dimana dahulunya menjalani pemeriksaan ya untuk memastikan bahwa dari kondisi kesehatan dan juga kelayakan sebelum melakukan donor darah tersebut. Kegiatan yang dilakukan ini mendapatkan antusias tentunya ya dari para peserta yang menghadiri ya di Hari Bakti Postel ke-81 tersebut. Dan secara sukarela juga ikut mendonorkan darah mereka sebagai bentuk kepedulian juga untuk sesama, ini juga sekaligus mendukung ya kegiatan dari kemanusiaan ini yaitu donor darah. Dari kegiatan donor darah ini ya, peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tidak hanya menjadi momen untuk memperingati perjalanan dari sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran ya, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nah, dari Balmon Kendari yang tentunya berharap bahwa kegiatan yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat ya dari donor darah yang dilakukan untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah. Dan donor darah ini juga diharapkan bisa menjadi kegiatan sosial yang terus dilakukan ya sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian terhadap sesama pendengar. Nah, kita masih akan menghadirkan beberapa informasi menarik ya untuk menemani kebersamaan di pagi hari ini. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pagi ini kita masih menghadirkan informasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya dari pemerintah kota Kendari. Yang dimana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM itu menggelar rapat verifikasi dan klarifikasi untuk evaluasi kinerja perpanjangan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya, paruh waktu periode 2026 sampai 2027. Dan dari rapat yang membahas ya perpanjangan surat keputusan dan perjanjian kerja P3K paruh waktu ini untuk lingkup pemerintah Kota Kendari untuk tahun anggaran 2026 yang dimana dipimpin langsung dari Sekretaris Daerah ya atau Sekda Kota Kendari. Dan dalam arahannya juga Sekda Kota Kendari Amir Hasan yang menyampaikan pesan bahwa Wali Kota Kendari terkait pentingnya menjaga komitmen terhadap kedisiplinan dan juga integritas bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Dan tentunya untuk di mana kita juga ya berbagi sedikit terkait arahan yang disampaikan ya dari Sekda Kota Kendari Amir Hasan yang di mana ini untuk optimalisasi tentunya ya, untuk optimalisasi pelayanan publik sekaligus mewujudkan efisiensi anggaran daerah. Dan dalam kondisi yang dialami saat ini juga ya, pada rapat tersebut BKPSDM Kota Kendari memaparkan ya bahwa progres untuk evaluasi administrasi dan kinerja untuk 3038 personel P3K paruh waktu dan hasil penerimaan tahun 2025 ya yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah atau PD di lingkup pemerintahan Kota Kendari. Mendengar dari sejumlah yang Ilham sebutkan tadi ya, ada sebanyak 2781 orang yang merupakan tenaga teknis, ada 169 orang tenaga guru dan 88 orang tenaga kesehatan. Dan ini dari hasil ya, hasil verifikasi dan validasi sementara itu sebanyak 2970 personil diusulkan untuk melanjutkan perpanjangan kontrak ya, dan juga terdapat 68 personil yang tidak diperpanjang ya masa kerjanya. Itu terdiri dari 16 orang telah memasuki batas usia pensiun atau BUP dan 17 orang mengundurkan diri ya. Ada 29 orang juga tidak diusulkan, ada 3 orang dijatuhkan sanksi hukuman disiplin dan serta ada 3 orang yang karena berstatus ini ya karena meninggal dunia. Dari tahap verifikasi dan klarifikasi ini juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dari usulan OPD dengan catatan penilaian kinerja atau SKP masing-masing dari pegawai. BKPSDM ini menginstruksikan untuk pemanggilan seluruh pimpinan OPD itu terkait dengan mengklarifikasi ya setiap perbedaan ataupun ketidaksesuaian data. Jadi bisa untuk keputusan perpanjangan kontrak itu dapat didasarkan pada data administrasi dan kinerja yang akurat ya dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, melalui rapat evaluasi ini, pemerintah Kota Kendari menargetkan seluruh proses perpanjangan kontrak untuk P3K paruh waktu itu dapat diselesaikan tepat waktu sebelum masa berlaku dari kontrak itu berakhir. Nah, proses ini juga diharapkan sekaligus untuk memperkuat ya tata kelola kepegawaian yang tertib, transparan, profesional, dan di mana bisa mendorong juga peningkatan disiplin dan kualitas pelayanan aparatur di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Kita masih akan berbagi ya untuk di perjumpaan kita ya dengan rangkaian informasi menarik lainnya menemani aktivitas pendengar pada pagi hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar pagi hari ini juga kita hadirkan ya untuk melengkapi dari aktivitas pendengar dengan informasi dari kondisi cuaca kita untuk pagi hari ini dan juga sampai di esok hari kita akan bagikan ya, di mana nanti ada rekan kita yang akan menghadirkan dari terkait dengan data seperti apa nih dari cuaca saat ini untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga kedepannya seperti apa. Nah, ini dalam rangkaian informasi yang akan menemani pendengar ya pada perjumpaan kita di pagi hari ini ya, dari Info Cuaca.
4: Info Cuaca.
3: Ya tentunya, Ilham sudah terhubung ya bersama rekan kita dari BMKG yang dimana akan berbagi terkait informasi cuaca di Sulawesi Tenggara saat ini. Dan sudah ada Prakirawan Gabriela pada pagi hari ini. Selamat pagi, rekan Gabriela.
5: Selamat pagi, Mam.
3: Iya, silakan untuk informasi terkait cuaca saat ini seperti apa?
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 23 September 2026 sebagai berikut. Pagi hingga dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang. Gelombang dengan kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah Teluk Bone, Barat Kabayena, perairan Bau-Bau, dan Laut Flores, Selatan Buton. Kepada masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu, tanggal 23 September 2026, matahari terbenam pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 24 September 2026, matahari terbit pukul 5.39 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-400-5929 atau Facebook kami di info BMKG Sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mas.
3: Baik, terima kasih rekan Gabriel ya untuk informasi terkait dengan cuaca pada kebersamaan kita pagi hari ini. Dan selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini, Gabriela.
5: Ya, sama-sama.
3: Dan pendengar, kita masih akan menemani untuk di perjumpaan kita ya. Nanti juga kita akan hadirkan dari Warta Berita Nasional, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi terkait dengan cuaca, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Gabriela, bisa pendengar dapatkan informasi lengkapnya di portal website ya dari BMKG. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Akan kembali untuk menyapa pendengar.

akan melanjutkan untuk di kebersamaan kita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan Warta Berita Nasional, di mana kita akan bergabung dengan Pro3, jaringan berita nasional.